tu yang melakukan korban tu, yang mana yang tukang sembelih kan, dan juga yang berdekatan. Okey, dalam kejadian kedua jam 2 petang di Batu 19, Kampung Sungai Tiram, seorang lagi lelaki warga tempatan berusia 45 tahun, cerita dia, turut cedera selepas ditanduk kerbau yang tiba-tiba bertindak liar. Mangsa patah tulang rusuk kiri dan kini menerima rawatan di Hospital Sultan Ismail. Bagaimanapun, polis belum terima laporan berkaitan kejadian kedua berkenaan. Okey, dan polis turut memaklumkan insiden terbabit kepada Jabatan Veterinar Negeri Johor untuk tindakan susulan. Justru orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih mengenai kejadian ini. Okey. Dan itu dia. Salam takziah buat keluarga yang menjadi mangsa tandukan kerbau ni yang telah meninggal dunia. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu.

0: Lankawi Sana Simi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Maimunah binti Ahmad ingin mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada muslimin muslimat. Maaf zahir dan batin. Bagi yang melaksanakan ibadah korban, semoga korban kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Dan peringatan kepada kita semua, banyakkan belah berzikir kepada Allah Subhanahu Taala di hari-hari yang mulia ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ceria pagi.

0: Ceria Pagi.
1: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
2: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
3: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Syukur kita dapat kumpul.

0: Lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, waktu sekarang 8.15 minit pagi. Yang pastinya yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Okey, dan jam yang ketiga. Okey. Saya belum lagi untuk live TikTok. Sebentar lagi, insyaAllah. Sebab kita nak siarkan lagu-lagu selepas ini. Lagu-lagu yang disusun, lagu-lagu raya, dan juga pastinya lah lagu-lagu yang mana yang menjadi pilihan anda juga. Okey. Langkawi sana sini, yang mana untuk hari ini adalah mengenai program Jihad Komuniti Membanteras Dadah. Okey, program Jihad Komuniti Membanteras Dadah dan Jenayah Sosial. Seperti yang nak dimaklumkan adalah bertarikh 30 Mei 2026 hari Sabtu esok. Okey, masanya lah 8.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi, bertempat di Dewan Terbuka Foyer Masjid Atas Nim, Kampung Bayas, Langkawi. Okey, program ini dianjurkan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Daerah Langkawi dengan kerjasama jawatankuasa Masjid Atas Nim, Kampung Bayas, bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahaya dadah serta jenayah sosial demi kesejahteraan komuniti. Okey, jadi boleh datang di Dewan Terbuka Masjid Masjid Atas Nim, Kampung Bayas, Langkawi. Program Jihad Komuniti Membanteras Dadah esok 8.30 minit pagi sampai 11.30 minit pagi. Okey, lepas ni kita nak dengarkan lagu yang ada siakap. Ada cerita siakap. Bukan siakap, jerung. Jerung masuk tiga rasa. Macam mana tu? Okey, Sofia Marilla, Akulah Jerung Merah.

Ikuti pelbagai rancangan menarik sepanjang Aidiladha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah Solat Sunat Aidiladha pada hari raya pertama pukul 8.30 pagi. Majalah Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada hari raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya kedua pukul 5.15 petang serta hari raya keempat pukul 12.30 hari. Sketsa Inggeris Friends and Sacrifice pada hari raya pertama pukul 12.30 hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia Langkawi FM. Salam Aidiladha, maaf zahir batin.

Ceria pagi. Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, kita masih bersama sampai pukul 11 pagi. Yaya temankan anda di ruang udara ini pastinya di Radio Malaysia Langkawi FM. Okey, untuk tajuk utama berita yang dibuat naik di berita harian online, kita ada pendaki hilang di Gunung Batu Putih. Keadaan mangsa memasuki fasa kritikal. Okey, tapah keadaan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih sejak Sabtu lalu dijangka memasuki fasa kritikal ketika ini selepas tempoh kehilangan melebihi 72 jam. Dan seterusnya, arwah sempat berjalan ke kenderaan sebelum pengsan, ujar anak saudara mangsa kerbau mengamuk. Johor Bahru, mangsa yang maut di tanduk kerbau ketika persiapan ibadah korban di Kampung Tenang Ulu Tiram semalam sempat berjalan sendiri ke kenderaannya di kawasan berkenaan sebelum rebah. Okey, dan seterusnya kita ada pelarasan subsidi RON 95 pilihan terakhir kerajaan, kata penasihat ekonomi PMO Kuala Lumpur. Sebarang langkah untuk membuat pelarasan subsidi petrol RON 95 akan menjadi pilihan terakhir kerajaan sesulan kesan langsung terhadap perbelanjaan isi rumah, kata penasihat kanan ekonomi di Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein. Dan LFM dedah tak dirujuk KPT, LFM ya, Lembaga Farmasi Malaysia, okey, tidak dirujuk dalam proses penawaran program farmasi klinikal di Universiti Alexandria Mesir oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Dan seterusnya, wujudkan SOP pastikan ibadah korban lebih selamat dan terkawal. Setiap kali Aidiladha, suasana di masjid, surau atau kediaman umat Islam di seluruh negara menjadi meriah dengan program ibadah korban yang menjadi simbol pengorbanan kebersamaan umat dan syiar Islam. Seterusnya, Sultan Pahang kurnia sumbangan kepada waris pasangan maut kemalangan di Pekan, Kuantan. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan takziah dan berkenan mengurniakan sumbangan kepada waris pasangan suami isteri yang maut dalam kemalangan di Jalan Kuantan Segamat di Pekan awal pagi semalam. Dan seterusnya kita ada TVET bukan lagi pilihan kedua. Kuala Lumpur, TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua. Sebaliknya, semakin menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Okey, itu antara tajuk utama berita yang dimuat di Berita Harian Online. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu.

Hai Langkawi, saya Nicholas Saputra, menerusi siaran radio Malaysia Langkawi FM. Dengarkan pilihan antara bangsa yang terbaik. Terbaik.

0: dah ada jodoh ke?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hafizuddin bin Muhammad Rafi'i. Dengan ini ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh muslimin dan muslimat, khususnya kepada pendengar-pendengar Langkawi FM yang mendapat panggilan haji. Jemaah Duyuful Rahman, moga-moga mendapat haji yang mabrur. Taqabbalallahu minna wa minkum wa salihul a'mal. Taqabbal.

Satu panggilan, satu pengabdian, satu pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha dari kami di Langkawi FM. Maaf, zahir dan batin.

0: Okey, selamat Hari Raya Aidiladha yang ketiga hari ini. Yang mana waktu sekarang 8.50 minit pagi, 9 pagi kita akan ke pusat berita RTM. Okey, untuk utama jam 9 pagi dan seterusnya lagu-lagu yang akan disiarkan. Lagu Raya ada lagi, jangan risau. Okey, dan kepada anda yang baru sampai di Pulau Langkawi, selamat datang. Okey, selamat datang ke Pulau Langkawi dan terima kasih kerana memilih Langkawi ya untuk destinasi percutian anda. Yang pastinya kita menjanjikan yang indah-indah untuk anda, insyaAllah. Kalau pergi tempat yang indah, memang indah lah kan. Okey, jadi kita harapkan juga anda yang mana yang memilih untuk bercuti di Pulau Langkawi, macam semalam kan, pergi Pantai Cenang. Ui, ramai. Ramai, okey. Sebab cuti panjang kan. Okey, mula daripada Jumaat lepas, 21-22 macam tu. Bulan 5, okey. Sampailah 7 bulan 6. Tu dia, cuti panjang. Okey, sebab bersambung-sambung dengan ada nanti, cuti hari Waisaknya, cuti Sultan birthday, macam tu. Okey, dan juga Agung birthday ya. Dan seterusnya cuti sekolah, okey, raya haji. Tu dia. Cuti hari Minggu, bersambung-sambung. Okey. Yang ini yang kita harapkan, semoga anda semua yang mana yang berada di Pulau Langkawi bahagia selalu, insyaAllah ya. Walaupun sekarang ni memang cuaca macam kemarin cerah kan. Lah ni pun kalau tengok menerusi tingkap konti, saya nampak memang cerah lah. Cerah dah. Okey. Dan kita harapkan cerah tu sampai ke petang. Okey, dan sampai ke malam. InsyaAllah. Walaupun cuaca tadi saya kongsi hujan kan malam. Tapi apapun, kita doakan semoga semuanya akan berjalan dengan lancar. Apa jua yang anda rancang. Okey, insyaAllah. Okey, apapun kemarin Thailand baru menyambut Hari Raya Aidiladha yang pertama bagi mereka. Hari pertama sebab dia paling ewak sikit kan, raya. Kita pada hari Rabu, mereka pada hari Khamis kemarin. Okey, jadi kita nak terus ke Thailand. Ini dia, kita ada Mamie Penha.
1: Sawadee krap, tuan pufang tui korop. Tuan ni, tuan yu ti Langkawi FM 104.8 MHz. สำหรับทุกท่านโดยเฉพาะ

Pasukan petugas khas ditubuh siasat insiden LRT tergelincir. Tivet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Saya Faiz Salim, dengarkan Langkawi FM 104.8 Ya Untukmu.
1: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau

Hai, assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami Langkawi FM RTM untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu.

0: 104.8 ya untukmu.
1: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
2: Hai, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, anda masih bersama dengan Yaya. Waktu sekarang 9.20 minit pagi. Yang mana di Langkawi FM, frekuensi 104.8. Kalau nak dengar menerusi telefon pintar anda, boleh muat turun ya. RTM klik. Okey, anda boleh dengarkan kami di mana juga anda berada. Dan pastinya sekarang ni saya dah pun live TikTok Langkawi FM. Kan sekarang ni dah ramai yang join saya. Dan sekarang ni tanda pagar Zri yang selalu tap-tap screen. Terima kasih banyak. Dan juga request lagu Wings Taman Rashidah Utama. Kita nak lagu Sepak Meja ni. Buat kata abam kan. Dan juga lagu Sepak Kerusi. Belakalah. Okey. Dan selepas ini lagu yang saya akan siarkan Faisal Ahmad, Mimpiku dulu. Okey. Tapi apapun, anda yang mana di luar sana, terima kasih kerana terus mendengarkan kami. Yang mana kalau kata contoh dengar dalam kereta, kereta frekuensi lah kan. Okey. Dan kalau di telefon bimbit, telefon pintar, okey, untuk RTM klik, okey, dan ada juga yang menonton di TikTok Langkawi FM. Terima kasih yang tak terhingga. Dan saya nak kongsikan jugalah kan cerita tentang orang yang suka pergi hiking. Okey, ini untuk orang yang suka pergi hiking, suka pergi mendaki, okey, yang mana memang banyak sangat sekarang ni kan kes-kes orang hilang. Okey, dan cerita pasal Jaslinda. Yang mana masuk hari kelima kehilangan Jaslinda Saludin ketika mendaki di Gunung Batu Putih Tapah di Perak. Okey, rakan dan kenalan mangsa semakin ramai menitipkan doa mengharapkan mangsa segera ditemukan. Rata-rata mereka terdiri daripada komuniti peminat sukan ekstrim, khususnya mendaki dan selam scuba. Yang mana mengharapkan operasi mencari dan menyelamat SAR digerakkan, dipermudahkan sekaligus Jaslinda dapat ditemui dengan selamat. Dalam kalangan rakan, Jaslinda disifatkan sebagai individu yang aktif dan berpengalaman luas dalam aktiviti lasak termasuk pendakian dan selaman scuba. Dan tinjauan di media sosial mendapati Jaslinda ni sering berkongsi kegiatan rekreasi dan sukan lasak yang diceburinya, khususnya scuba dan pendakian gunung. Malah hantaran terbaru di Muat Naik Februari lalu memaparkan foto beliau melakukan aktiviti selaman di dasar laut. Dan Jaslinda dilaporkan bersama 13 lagi individu serta 2 malim gunung perhutanan MGP memulakan pendakian Trans Spencer Chapman pada 2 pagi 23 Mei melalui laluan pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Woh. Dia dan seorang lagi pendaki, Muhammad Hanafi Nikmat, 41 tahun, mengalami masalah kesihatan dan berhenti. Bagaimanapun, Jaslinda dilaporkan meneruskan perjalanan ke puncak gunung, manakala Muhammad Hanafi berjaya dibawa turun oleh pasukan bomber dengan helikopter pada 27 Mei 2026. Itu dia. Kita doakan semoga Jaslinda ditemukan dengan selamat. Okey, kerana sebelum ini kita dah mendapat berita yang mana salah seorang pendaki yang juga bersama dengan keluarga telah meninggal dunia, iaitu Nur Izzati. Jadi kita doakan semoga rohnya dicucu rahmat. Okey. Jadi layan terus Langkawi FM 104.8. Ya. Untukmu.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini,
0: berita-berita sensasi,
1: fakta yang jarang diketahui.
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
2: Keempat stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

kita dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

0: ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut

0: Ceria Pagi. Hey, itu dia lagu She's Gone. Ha, yang mana saya pilih untuk Tok Dah Superstar yang berada di TikTok Langkawi FM. Kan lagu sepak meja Tok Dah. Terima kasih yang mana Tok Dah terus tap-tap screen kata sampai lenguh jari. Terima kasih. Dan juga yang mana tadi minta Tamar Rachidah Utama. Tanda pagar apa? Zri. Oh, tu dia. Okey. Baik, terima kasih. Okey, jangan lupa terus follow kami, like dan share di semua media sosial. Kita ada Facebook Langkawi FM, TikTok Langkawi FM, kita ada YouTube dan juga Instagram pastinya, X. Okey. Dan petang nanti jangan lupa nak. Ha, hampa tanya ustaz jawab. Pukul 3 petang sampai pukul 4 petang bersama dengan yang berbahagia Ustaz Hafizuddin kita. Okay, dan juga DJ Haris. Okay, dan berita semasa pukul 10 pagi sebentar lagi DJ Haris juga akan kongsikan dengan anda cerita apa. Dan kita juga mendapat berita yang mana di Langkawi kemarin ada salah seorang ketua jet ski dan terjatuh ke dalam pelaut yang mana masih belum ditemui. Kita pun tengah menantikan berita itulah supaya ditemuilah kan dengan segera dan minta-mintalah dia selamat, insya-Allah. Okey, dan kita nantikan berita semasa yang mana mungkin ada cerita pasal beliau. Okey, dan sama-sama semua kita pakat-pakat doa. Semoga kalau tak silap saya nama Arash ke? Arash ditemui dengan selamat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin.
1: Ikuti pelbagai rancangan menarik sepanjang Aidiladha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah solat sunat Aidiladha pada hari raya pertama pukul 8.30 pagi. Majalah Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada hari raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya kedua pukul 5.15 petang serta hari raya keempat pukul 12.30 hari. Sketsa Inggris, Friends and Sacrifice pada hari raya pertama pukul 12.30 hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia Langkawi FM. Salam Aidiladha, maaf zahir batin.

saat bendera jatuh, titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kali itulah bermulanya sejarah agung, erti sebuah pengorbanan. Kami di Lalang KBFM mengucapkan salam adat-adat, maaf zahir batin.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ajanafri ya, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha pada semua pendengar-pendengar Langkau FM. Pada anda yang masih mengenali suara ini, terima kasih kerana masih lagi mengingati dan segar dengan ingatan kenangan silam kita. Juga kepada anda yang tak dapat balik ke kampung beraya Aidiladha pada kali ini ya, tabah dan bertabah sajalah. Yang kena bertugas atau bekerja, saya ucapkan selamat bertugas, selamat bekerja. Hayati pengorbanan peristiwa Nabi Ibrahim dan anaknya serta mereka yang melakukan ibadah haji pada tahun ini. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua para muslimin.

0: Hai, saya Syed Muzaffar Syukur, Angkasawan Pertama Negara. Terus mendengar Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: Hai, Mike. Awal pagi ni muka dah nampak berseri-seri macam menang cabutan bertuah ni, Mike.
2: Betul. Aku rasa hidup aku akan berubah lepas ni.
1: Awal, Mike. Han jumpa harta karun belakang rumah ke?
2: Lagi hebat dari tu mutu, aku dapat tawaran kerja online.
1: Kerja apa?
2: Ha, ni yang best ni. Kerja mudah je mutu, duduk rumah, tekan telefon, lepas tu boleh dapat RM500 sehari.
1: RM500 sehari? Kerja apa tu, Mai?
2: Dia suruh aku like video, kadang-kadang tekan butang je, lepas tu dapat komisen.
1: Mai, bunyi macam black, Mai.
2: Eh, tak pelik lah mutu. Han tengok ni, dia siap WhatsApp aku lagi.
3: Kerja sambilan mudah, pendapatan lumayan, tiada pengalaman diperlukan. Ini ayat klasik scammer, Mai. Oi.
2: Eh mutu, han janganlah buruk sangka. Dia cakap ramai dah berjaya.
1: Ramai berjaya atau ramai kena tipu ni, Mai?
2: Han ni mutu, cubalah jangan negatif sangat.
1: Aku bukan negatif, Mat. Aku realistik.
2: Tak kisahlah. Ni dia suruh aku daftar dulu. Lepas tu kena bayar RM100 sebagai deposit keselamatan.
1: Haa, nampak dah. Dia dah mula minta duit ni. Semua tak dipakai mah.
2: Katanya lepas bayar, aku dah boleh jana pendapatan.
1: Mat, kalau kerja betul, syarikat yang bayar kita, Mat. Bukan kita bayar syarikat, Mat. Ni apa ni, Mat?
2: Ni, han tengok ni mutu. Dia tunjuk screenshot. Ramai orang dah dapat duit, han tahu?
1: Ayo, Mat. Screenshot semua boleh edit lah, Mat. Oi.
2: Masalahnya, dia siap ada logo syarikat lagi ni, ha. Han tengok ni, ha.
1: Logo pun boleh curi kat internet lah, Mat. Sekarang ni dunia.
2: Mutu. Habis tu, macam mana nak tahu kalau betul atau tipu?
1: Pertama, semak syarikat itu wujud atau tidak.
2: Yelah, mutu.
1: Kedua, kalau tawaran itu terlalu indah, macam drama pukul 7 malam, hati-hati.
2: Apa maksud hang mutu?
1: Mana ada kerja tekan telefon 2 jam boleh dapat ribu-ribu, Mat. Kalau semudah tu, aku pun dah beli pulau dah.
2: Eh, hang ni nak beli pulau buat apa?
1: Nak buka ladang durian dan bela kambing lah, Mat.
2: Bela kambing?
1: Alah, aku pun nak senang juga. Ingat hang seorang saja.
2: Tapi aku dah hampir nak transfer duit tadi.
1: Nasib baik aku main, Mat. Kalau tidak, habislah duit hang melayang. Belanja aku pun bagus.
2: Tapi dia asyik desak aku cepat bayar je.
1: Haa, itulah teknik skamer, Mat.
2: Teknik? Apa tu?
1: Yalah, Mat. Dia bagi kita panik dan teruja sekaligus.
2: Macam mana tu, mutu?
1: Dia cakap tempat terhad, untung cepat, ramai dah berjaya. Bila otak dah tamak, kita lupa nak fikir.
2: Betul juga tu, mutu kan?
1: Kadang-kadang, Mat, dia guna akaun palsu, gambar orang lain, nombor luar negara, macam-macam lah.
2: Patutlah gambar profil dia macam model Korea campur ahli perniagaan Dubai. Segok.
1: Hai, itu bukan nama majikan, tapi pakej lengkap penipuan antarabangsa.
2: Eh, mutu, dia mesej aku lagi ni.
1: Apa dia cakap?
2: Jika tak buat bayaran sekarang, peluang anda akan dibatalkan.
1: Ha, nampak tak tekanan dia?
2: Eh, dia siap hantar emoji duit berkepuk-kepuk ni, mutu.
1: Emoji tu tak boleh bayar bil elektrik lah, Mat.
2: Betul juga, mutu kan?
1: Cuba hang tanya alamat dengan nombor pendaftaran syarikat.
2: Sat, aku tanya dia.
1: Tunggu tengok dia jawab apa.
2: Eh, dia tak balas lah mutu. Alah, dia terus blok aku.
1: Itu bukan syarikat lah, Mat. Sah lah dia ni, scammer.
2: Aduh, nasib baik aku tak sempat bayar.
1: Sebab tu lah, Mat, kita kena berhati-hati.
2: Ramai ke orang kena macam ni, mutu?
1: Ramai dah, Mat, ramai. Ada yang rugi simpanan sampai beribu-ribu ringgit.
2: Ui, sedihnya.
1: Scammer ni pandai main emosi, Mat. Dia guna ayat manis, janji-janji manis dan beri harapan yang palsu pada hang.
2: Macam bekas awet akulah. Kamu tu kan?
1: Cerita lain pula, Mat.
2: Mulai hari ni, aku nak lebih berhati-hati, mutu.
1: Bagus, Mat. Sebelum percaya apa-apa tawaran kerja online, semak dulu.
2: Eh, hang ni nak semak dengan siapa pula? Dengan hang ke?
1: Macam ni lah, Mat. Semak dengan agensi berkaitan, laman rasmi syarikat atau tanya orang yang lebih tahu macam aku lah.
2: Dan jangan mudah transfer duit dulu, betul tak?
1: Tepat sekali, Mak, tepat.
4: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Itu dia sikit sebawang, Mak, dengan mutu, tipu kerja online. Jadi berhati-hati kepada anda semua. Peringatan bersamalah kita, kan? Okey. Dan jangan mudah terpedaya kalau terima panggilan yang mana mencurigakan. Jangan duk layan sangat kan. Okey. Terus je letak. Pergi buat laporan polis. Okey. Dan juga kongsi dengan orang-orang yang anda percaya betul-betul. Okey. Baik. Dan selepas ini kita akan ikuti untuk dokumentari. Kisah seorang penyembelih korban yang mana diterbitkan oleh penerbitnya adalah Mutu aka Encik Fauzi Dali. Okey, yang mana petang nanti Encik Fauzi yang akan menggantikan Haris untuk ekspresi 3 petang hingga 7 malam. Okey, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Setiap tahun, umat Islam menyambut Hari Raya Aidiladha dengan ibadah korban sebagai simbol ketaatan dan pengorbanan. Namun, di sebalik ritual suci ini, ada seorang insan yang seringkali dipandang sepi, iaitu tukang sembelih atau penyembelih haiwan korban. Siapakah mereka? Apa yang mereka rasakan ketika melaksanakan tugas tersebut? Dalam dokumentari khas ini, kami akan menyingkap kisah seorang tukang sembelih atau penyembelih haiwan korban yang penuh makna, bukan sekadar darah dan pisau, tetapi juga tentang iman, tanggungjawab dan kemanusiaan. Dokumentari ini terbahagi kepada dua bahagian, yang mana bahagian pertama, kami kongsikan pengalaman dua orang tukang sembelih haiwan korban, manakala bahagian kedua pula berkisar tentang syarat-syarat sebagai seorang penyembelih serta adab-adab ketika menjalani ibadah suci ini. Perkongsian ini akan dibawakan oleh penceramah yang tidak asing lagi di Langkawi FM, iaitu Ustaz Hafizuddin Rapini. Baik, kita mulakan dengan bahagian pertama bersama-sama Encik Amir Syaifuddin yang merupakan Bilal kedua Masjid Al-Hana untuk berkongsi mengenai tugas sebagai seorang penyembelih haiwan atau tukang sembelih korban.
1: Nama saya Amir Syaifuddin bin Ahmad. Saya berumur 40 tahun. Bertugas sebagai Bilal Masjid Al-Hana lah. Bilal dua Masjid Al-Hana dan menetap di Kampung Benang Baru, Kuah Langkawi. Itulah sikit sebanyak latar belakang diri saya lah. Dan selain itu, saya juga bekerja sebagai penolong pegawai perubatan di klinik kesihatan Nyok Cabang. Ayah saya orang Langkawi, mak saya orang dah arwah, orang air hitam, Jerlun, Kedah. Tapi saya dibesarkan di sebelah Jerlun lah. Sejak saya habis belajar di Kolej Pembantu Perubatan Seremban, pada tahun 2010 saya duduk di Langkawi lah, menetap di Langkawi sampai sekarang lah, lebih kurang dalam 15 tahun lebih lah. Lebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada inilah arwah Ustaz Nordin lah, yang telah memberi saya peluang untuk mula menyembelih. Minat tu datang bila saya tengok tiap-tiap kali korban tak ada orang yang nak ganti tu, nak berani sembelih tu. Jadi saya ambil inisiatif, dah saya jadi bilal, saya pun berminat mula cari pisau. Lepas tu saya habak kat ustaz, ustaz kalau ustaz nak bagi saya sembelih pun saya insyaAllah saya beranilah, dan saya mengikuti ni lah apa kursus-kursus sembelihan sebanyak 3-4 kali lah, anjuran pejabat agama, pejabat veterina dengan apa bahagian halal JAKIM lah. Jadi saya ada tauliah untuk menyembelih tu. Jadi bila keberanian tu datang, bila saya biasa berhadapan dengan darah, itu yang penting sekali. Dalam menyembelih ni kena berhadapan dengan darah. Kalau kita takut darah, memang tak boleh sembelih. Ada setengah orang tu dia pingsan, dia tak boleh tengok darah. Jadi bila saya kerja, Alhamdulillah lah, kerja saya sebagai penolong pegawai perubatan, kami ada jumpa dengan aksiden, macam-macam keluar darah apa yang mengerikan. Jadi daripada situlah saya rasa keberanian tu datang, boleh untuk saya handle, untuk saya buat penyembelihan dengan baik, di samping ilmu yang saya dapat daripada ustaz-ustaz dan juga pejabat agama dan yang telah bagi saya pelajaran lah dalam bahagian apa untuk penyembelihan ni. Untuk pantang larang ni, kalau macam kita ikut orang tua-tua, petua orang tua-tua dulu lah, jadi petua orang tua-tua dulu ni dia tak boleh gemuruh. Lepas tu yang penting sekali keselamatan kita masa kita nak menyembelih tu. Ada yang kita tengok dalam video tu sampai apa ni lembu tu bangkit, lepas tu kena apa menerajang, kena sepak dengan lembu. Ada yang lembu tu mengamuk. Jadi faktor keselamatan tu kita kena utamakan dululah. Lagi satu, penyembelih tu kena berani lah, macam kita abang tadi lah, berani untuk menyembelih tu, tak takut darah. Lepas tu kita berserah pada Allah Ta'ala lah, kita tawakal lah, minta doa. Lepas tu pastikan kita ni sebab apa kita nak sembelih ni, kita niat kita tu. Sebab dalam Islam ni dia niat kita tu, niat kita, kita nak sembelih tu persepa, sebab kita nak apa, menaikan fardu kifayah untuk orang Islam dapat daging yang halal, daging yang bersih untuk orang kita untuk makan tu kan. Ha, jadi kita kena fokus dekat situ lah, keselamatan kita, lepas tu niat kita, lepas tu keberanian kita untuk kita menyembelih ni. Itu aja lah, kita ikut sunnah Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Selain tu saya juga ada belajar dengan orang yang lama lah, orang tua-tua. Mereka beritahu kalau boleh guna pisau yang tajam, pisau yang tajam, dan pisau tu mestilah lebih daripada 10 inci ke atas panjang pisau tu. Sebabnya sekiranya kita pakai pisau pendek, takut ada urat yang tak terpotong. Dia ada dua urat yang sunat kita potong tu, nama dia urat wadajain. Yang urat marih dengan halkum tu, yang tu memang utamalah, mesti kena putih. Tapi dia ada dua urat yang sunat tu. Jadi bila ada pisau yang tajam, yang panjang, jadi dia akan sampai di keliling leher apa binatang sembelihan tu akan putih dan sempurna. Yang tu. Selain tu, pakaian kita, kita kena ada apron untuk lindung daripada percikan darah lah, kena dekat baju kita. Lepas tu kita ada kasut boot. Kalau ikut profesional macam luar negara punya, dia ada lengkap tu, dia ada kasut boot dia, dia ada apron dia, lepas tu dia ada tempat side bag untuk kita buah pisau dengan pengasuh. Lepas tu ada pisau, dua jenis pisau lagi lah, untuk skinning, ada yang pisau yang ni saya belajar sikit lah, untuk kita lapar, pisau untuk kita buang daging macam mana. Dia ada pisau-pisau tertentu kalau ikut profesional untuk butcher lah. Selalunya di hotel-hotel depa ada satu bahagian tu, chef tu nama dia butcher. Bahagian dia ni untuk potongan, untuk potongan apa ni, daging tu saya. Buat potongan yang tepat untuk nak ambil steak, bahagian mana untuk nak ambil yang lemak, kat mana nak ambil bahagian-bahagian tertentu lah. Jadi yang tu kena lebih lagi lah, masuk bahagian chef pula lah yang tu, nama dia butcher. Tapi yang utamanya pisau sembelihan tu mestilah panjang lebih pada 10 inci dan tajam. Kebiasaannya kalau orang tua-tua dulu, mereka ada tukang tempa untuk buat pisau yang spesifik untuk sembelihan. Sebab apa? Kadang-kadang kalau tak betul pisau, sekali sembelih dah tumpui dah. Tapi kalau ada pisau yang profesional yang pakai alloy ke, macam pisau yang moden ni, kita boleh sembelih boleh dekat 10 ekor sekali asah saja. Yang itulah. Jadi jenis pisau tu memainkan peranan yang penting lah sebelum kita nak sembelih tu. Koleksi pisau saya ada lebih kurang 7. 7 pisau. Sebab saya minat pisau tu daripada jenama yang berlainan lah. Yang paling top sekali nama dia Victorinox. Kalau habang Victorinox ni, kira mana-mana sembelih pun pakai yang tu lah. Nombor 1 lah. Tapi saya nak buat kelainan sikit. Saya nak buat kelainan sikit, saya pakai pisau daripada Jerman. Setiap pisau tu ni dia ada kualiti kekerasan dia. Dia ada kekerasan yang masing-masing lah. Tapi yang paling top sekali tu nama dia Victorinox lah. Kurang dalam 40 ekor lah. Lebih kurang 40 ekor lah. Musim dalam 10 ekor ataupun bawah pada tu lah, 7 ekor atau 8 ekor macam tu lah. Masa arwah Ustaz Nordin dulu, dia bagi peluang kat saya, contoh kalau ada 12 ekor, 6 ekor saya sembelih, 6 ekor lagi dia sembelih. Lepas dia tak ada ni, saya ganti dia. Yang macam tahun lepas, saya sembelih 13 ekor. Tak lupa. Tu lah. Kira kalau ada orang panggil saya untuk pergi sembelih, saya pergi lah. Tolong lah. Kalau di tapak Masjid Al-Hana tu, kita ada satu tempat penyembelihan saja. Satu tempat penyembelihan saja. Jadi lepas habis dia dah dia dah mati dah. Kita akan bawa lembu tu pi untuk depa nak lapah lah. Jadi akan lembu kedua akan mai. Jadi tempat tu dibersihkan dululah. Dibersihkan dulu, lepas tu baru kita tumbangkan lembu tu, baru kita sembelih. Ha, lagu tu lah. Sebab kalau macam ada masjid-masjid lain, mereka ada 2-3 tempat okay. untuk penyembelihan tu. Ha, tapi untuk masjid Al-Hana ni ada satu tempat tu saja. Ha, jadi kita giliat-giliat guna tempat yang sama tu lah. Habis seekor lembu selesai, dia dah apa mati pun semua. Kita cuci semua tu, baik-baik semua. Lepas tu kita ambil apa lembu yang kedua, ketiga dan seterusnya sampai habis. Ha, dalam masa sehari, lebih kurang kita start pukul 8 dan sampai pukul 12 habis ya. Kira sebelum masuk Zuhur tu dah settle lah semua. Pada khidmat saya ataupun pada khidmat saya, pada pandangan saya lah, anak-anak muda ni kena belajar benda ni sebab dia adalah fardu kifayah bagi kita dan untuk kita dapatkan daging yang halal dan bersih. Jadi kalau kita duk takut orang lain yang kita tak tahu status halal tu, jadi kita kena, mau tak mau kita kena ambil tahu juga benda ni. Sebab mencari yang halal tu fardu. Jadi jadi untuk cadangan saya lah, kena pergi belajar dulu, masuk kursus dulu, kursus sembelihan. Itu yang penting dulu bagi kita ada ilmu. Sebab kita tak ada ilmu, kita pakai sembelih, tapi sembelih kita tak sah, jadi bangkai sajalah binatang tu. Yang pertama kita kena pergi belajar dulu, ambil kos untuk persembelihan. Yang kedua pula, niat kita nak sembelih, kita nak dapat daging yang halal, kita kena beranilah. Yang tu beranilah. Kalau ada darah kemuruh tu, ada darah kemuruh ataupun dia takut darah, minta orang lain lah yang boleh buat benda tu. Dan kalau nak sembelih, jangan berani seorang-seorang, sebab kita kena ada team. Kalau macam lembu, kita kena ikat dulu kaki dia, pastikan dia tak bergerak dulu. Jangan kita buat pandai seorang-seorang, tak boleh. Macam saya pun, saya tak boleh buat ikat kaki dengan nak ikat macam bagi dia apa nak peroboh dia dengan tu, nak kena timing tu betul. Tak boleh apa buat terus macam kelang kabut. Kita kena macam bagi hormat jugalah, penghormatan dekat apa binatang tu, bagi dia relax dulu, tak nampak kawan-kawan dia, kena tutup, tak bagi dia jadi gabra ke, dia jadi takut ke. Jadi benda-benda tu dia kena ada satu team ataupun orang yang apa bagi apa handle benda tu, yang dah biasa handle. Kalau yang tak biasa handle, itu macam-macam lembu tu boleh bangkit balik satgi lepas sembelih, tengok-tengok ada urat yang tak putih. Jadi ilmu dengan praktikal ni dia kena selari. Kalau kita tak tahu, kita tengok dulu. Kalau macam kita tak berani, kita tengok dulu, oh macam ni, macam ni, macam ni kan. Di samping tu kita dapatkan petua dengan pengalaman daripada orang yang dah lama dah handle benda ni kan. Jadi dia boleh bagi tunjuk ajak. Ada dua tu lah, satu disiplin ilmu, satu lagi pengalaman. Daripada pengalaman orang kita belajar, dua tu lah. Kalau tak tahu jangan duduk sengat, kita kena tanya. Sebab ada satu kes tu, dia potong dah, dia potong-potong, tiba-tiba urat tu tersumbat, darah dia tak keluar habis. Jadi dia kena ada satu pisau kecil pula, dia akan tolak tu, tuarih tu baru keluar darah habis. Yang tu lah, kalau tidak darah tu duduk ada dalam badan tu tak habis, dia terkeluar tak habis darah kotor tu. Jadi itu orang kata apa, daripada segi pengalaman tu kita kena ambil lah daripada orang tua-tua dulu, orang yang dah lama handle benda ni, orang yang dah biasa dengan benda ni. Jadi tu lah yang memantapkan kita. Lepas tu practice make perfect. Itu yang penting sekali lah. Kalau tak buat sekali, aku dah boleh sembelih dah, tak boleh cakap besar lagi. Kita tak tahu lagi ada benda-benda ni. Ada yang saya pernah tengok, bila dia sembelih tu putih, patah dia punya pisau, kita nak buat apa. Ada yang satu lagi tu, tengah-tengah sembelih pisau terbang pitang lain. Lepas tu kita kena ambil yang pisau kedua pula, nak sambung balik kan, dia potong tak habis. Jadi dari situ kita ada pengalaman. Yang pertama sekali kita kena jaga keselamatan kita lah. Macam-macam boleh jadi. Yang tu lah, ada sampai pisau tikam untuk imam ada yang meninggal pun ada. Jadi benda ni benda yang berbahaya. Semua bila kita ada team, ada orang yang ada pengalaman, dia boleh tahu, dia tahu ok boleh selamat, boleh untuk kita sembelih, ok baru kita jalankan penyembelihan. Jadi saya nak kongsikan di sini, kata penyembelihan ni adalah benda yang sangat penting bagi kita umat Islam, orang Islam, Jadi mau tak mau kita kena ambil juga tanggungjawab ni untuk masalah umat kan. Sebab belakang ni kita duk tengok macam-macam yang ada daging yang sampai yang tak halal apa semua ni kan. Jadi kita jadi ragu-ragu, jadi macam bimbang tengok. Jadi macam subhah pula, macam ni tak nak makan pun tak ni. Tapi bila kita boleh sembelih sendiri, kita boleh ambil sendiri, kita makan lagi tu kita rasa alhamdulillah, puas hati. Ha, aku dah ikut dah syariat apa syariat agama Islam ni. Ha, jadi benda tu jadi benda macam jadi fardu kita nak cari benda yang halal ni kan. Ha, jadi mau tak mau saya menyuruh pada anak-anak muda kata ambil lah peluang ni untuk kita teruskan. Ha, macam tak semestinya ayah korban, mungkin kita nak sembelih ayam ke, kita nak sembelih itik, nak sembelih apa ni kambing ke apa ke. Ha, kita boleh guna juga ilmu ni. Ha, bukan satu ilmu yang sia-sia, dia adalah ilmu yang baik untuk kita amalkan sebagai umat Islam.

0: Kita kembali dalam dokumentari khas Adil Adha, kisah penyembelih haiwan korban. Tadi kami telah kongsikan tugas-tugas, persiapan serta pengalaman seorang penyembelih haiwan korban. Untuk bahagian terakhir ini, kami kongsikan syarat-syarat sebagai seorang penyembelih serta adab-adab ketika menjalani ibadah suci ini menurut Islam bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi.
1: Yang pertama sekali saya nak sebut berkaitan dengan hukum persyariatan kepada sembelihan ni. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Hurrimat alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal natihah wa ma akala sabu'u illa ma zakkaitum wa ma zubiha alal nusub. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Allah Ta'ala menyatakan yang pertama sekali diharamkan bagi kita untuk makan bangkai binatang yang tidak disembelih, darah yang keluar mengalir dan juga daging babi lah, khinzir. Dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah. Contoh, jatuh daripada tempat tinggi, kita tolak nak sembelih, tak arti tolak bawa pergi di jurang mana-mana, tolak jatuh ke bawah, haram untuk kita makan. Ataupun kita dengan pukulan yang keras, kan, kita balun kepala dia dengan pukulan yang keras. Ataupun binatang yang mati disebabkan ditanduk dan sebagainya. Ini semua di antara yang diharamkan. Termasuk yang diharamkan, binatang yang ditangkap oleh binatang buas. Contoh, kita jalan-jalan Afrika, kita tengok ada singa tu, dia tangkap kijang lah, tangkap-tangkap kijang, dia makan sebelah paha, dia pun tinggal. Ini juga binatang yang diharamkan untuk kita makan. Kita tak boleh pergi ambil bekas dia tu. Kenapa? Kerana dia adalah binatang, walaupun dia binatang buas yang kita tidak latih untuk memburu, tak boleh juga. Dan yang seterusnya, binatang-binatang sembelihan yang disembelih oleh orang yang bukan Islam kecuali ahli kitab. Maka bagi penyembelih tu, dia ada syarat dia. Tukang sembelih ni ada syarat dia. Yang pertama sekali, orang hak sembelih ni dia kena berakal lah. Dia tak boleh orang gila. Orang gila duduk pergi sembelih pun orang berakal. Sama ada dia lelaki ataupun perempuan, tak kisah. Cuma perempuan di sisi mazhab kita makruh sembelih lah. Makruh sahaja. Disunatkan lelaki lah. Laki boleh sembelih, perempuan boleh sembelih. Dan di sana ada baligh dan juga mumayyiz. Maksudnya apa? Maksudnya dia tahu bahawa binatang ni halal dimakan dan boleh disembelih, satu. Yang kedua, penyembelih tu mestilah orang Islam ataupun ahli kitab. Orang Islam ataupun ahli kitab. Begitu juga tidak sah sembelihan orang yang murtad. Murtad tak boleh terkeluar daripada Islam. Kerana sembelihan ni bertujuan kerana Allah. Dan seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ayat yang kita bacakan tadilah. Itu yang kedua. Yang ketiga, binatang yang buruan yang halal dan bukan jenis binatang buas dan ganah. Maksudnya binatang buruan halal ni kita latih anjing untuk dijadikan sebagai berburu, maka boleh untuk dihalalkan bagi kita untuk makan. Allah Ta'ala sebut juga dalam surah Al-Ma'idah, Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyarah wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurumah. Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut, makanan yang didapati daripada laut sebagai bekalan untuk kamu nikmati akan kelazatan dia. Yang keempat, binatang yang disembelih itu dia kena sebut nama Allah Ta'ala. Ni tukar sembelih, jangan duk piltok tok pisang herek tak ruih. Dia kena baca bismillah ataupun bismillahi Allahu akbar ataupun bismillahirrahmanirrahim. Cukuplah memadai. Bukan masuk pipi letak tu tok tok tu herek terus, tak boleh. Dia kena sebut elok-elok, sebut dengan nama Allah. Kenapa? Dalam surah Al-An'am Allah Ta'ala sebut, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaihi wa innahu lafiskun, dengan makna dan janganlah kamu makan sembelihan binatang-binatang halal. Walaupun halal, binatang tu halal makan, lembu, kambing, ayam, itik halal makan, tapi tidak disebut dengan nama Allah, maka yang sedemikian ia adalah perbuatan fasik. Seterusnya, tidak mencampur adurkan di antara membesarkan Allah, mestilah memutuskan halkum. Sebab tu saya sebut tadi, mestilah memutuskan halkum dan juga urat merih ketika mana sembelih. Jadi tukang sembelih ni, dia nak sembelih binatang ni, dia kena mengaji. Jangan duk buat, duk tengok-tengok orang. Sembelih putus terus kepala. Putus terus. Saya buat praktikal sembelih untuk sekolah-sekolah rendah, budak-budak lah kan. Budak-budak macam-macam. Kita ajak elok-elok. ajak bagi mereka supaya mereka tahu bahawa binatang yang kita makan ni wajib disembelih, dan sembelihan itu kena sah daripada sudut syarak. Sembelih putih kepala ataupun tengok-tengok tak mati terbih pula, orang kedai kata kan, katak dengan kayu lah, tak boleh. Yang seterusnya, syarat peralatan sembelih itu ialah peralatan yang tajam dan bukan diperbuat daripada tulang, kuku dan juga gigi. Ini haram. Kita tak boleh guna tulang jadikan sebagai alat sembelih. Kita tak boleh gunakan tanduk jadikan alat sembelih. Kita tak boleh gunakan kuku jadikan alat sembelih, dan juga gigi. Gigi pitokok. Macam-macam orang kita akan kira. Itu di antara perkara-perkara yang perlu kita sediakan sebagai seorang tukang sembelih. Sebagai kesimpulannya, saya nak sebut satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza zabahtum fa ajnisu zibhah. Apabila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan baik, dan apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Sebab itu saya nak sebutlah kepada orang yang buat ibadah korban ni, terutamanya adab. Adab sebagai penutup, adab sebagai kita yang masuk ibadah korban. Nak buat video tu buat, tak ada masalah. Nak buat video, sebab apa kita perlu menjaga adab ini? Kerana kita duduk dalam masyarakat majmuk. Ada kelompok daripada agama lain, daripada agama lain yang tidak setuju dengan penyembelihan ini. Walau bagaimanapun, bagi menjaga sensitiviti dan sensitiviti masyarakat tertentu, janganlah kita duduk pergi tangkap gambar hok rapat sangat dengan leher. Pisau duduk nampak, pisau duduk irih tu. Update status dan ibadah korban. Orang kita nak buat lagu mana? Tangkap biar jauh sudah lah. Jangan kita duduk tunjuk sangat bahawa walaupun ia dibenarkan syarak untuk kita tunjuk teknik. Kalau nak tunjuk teknik sembelih yang betul, bolehlah kan, dari sudut kita nak belajar, tak ada masalah. Tetapi menjaga adab sesama haiwan. Kerana kita orang Islam ni di sana ada ihsan. Dan ihsan kepada binatang yang hendak kita sembelih dan juga binatang itu hendak kita makan. Islam mengajar kita untuk kita memberi ihsan ataupun belas kasihan kepada mana-mana makhluk, termasuklah haiwan. Jagalah adab kita. Yang kedua, pi ibadah korban tu tutuplah aurat. Kadang-kadang tukang sembelih ni sampai terhenti duk irih tu, terhenti. Awek duk di depan. Tak jap pakailah bagi elok sikit, dan kita nak buat ibadah ni. Dan kita nak buat ibadah, tutuplah aurat. Adab kita sebagai seorang Muslim ketika mana berada di tengah-tengah masyarakat yang ramai orang ramai. Dan jangan kita duk jadikan kita ni sebagai ratu, orang pakat duk tengok kita. Jadi hok sembelih pun tak jadi raja habis. Dan jagalah adab-adab kita ketika mana ibadah korban. Pakailah pakaian yang sepatutnya. Sekarang ni pihak surau ke pihak masjid, dia pun buat baju lah untuk orang pakai lah tu. Yang pasti kita tutup aurat dan kita terlibat sama di dalam melakukan ibadah korban. Akhir kalam daripada saya, moga-moga kita menjaga sensitiviti masyarakat yang bukan Islam juga, dan kita menunjukkan bahawa ibadah korban yang kita buat, yang kita buat ni bukan dah pada nak menyeksa binatang, tidak. Tetapi itulah adalah cara yang terbaik yang dianjurkan oleh Islam. Tidak ada agama lain yang lebih baik selain daripada Islam, terutamanya dalam memberi ihsan kepada binatang. Islamlah yang menunjukkan cara dan contoh tauladan yang baik dalam nak menyembelih binatang. Seumpama hadis yang saya bacakan daripada Nabi tadi, yang Nabi SAW menyatakan, kalau kamu membunuh, fa ahsinu qitlah, bunuhlah dengan baik. Fa idza zabahtum fa ahsinu zibhah, kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Maksudnya sembelih dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, jangan kasar sangat. Dan jangan heret tak tentu hala, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah korban kita dan menjanjikan seperti mana yang Allah janjikan pahala apabila kita bertemu dengan dia di suatu hari nanti. Jadi saya rasa cukup sekadar tu sebagai apa orang kata, tazkirah lah kan, tazkirah untuk yang nak melakukan ibadah korban. Wallahu a'lamu bissawab.
0: Dari tangan tukang sembelih inilah pengorbanan haiwan berubah menjadi rahmat untuk yang memerlukan. Kisah mereka mengingatkan kita bahawa Aidil Adha bukan sekadar tentang daging korban dan kenduri, tetapi tentang keikhlasan, keprihatinan dan ketaatan. Semoga dokumentari ini membuka hati kita untuk menghargai setiap insan yang terlibat dalam ibadah korban. Di kesempatan ini, saya Nurul Razihan Razi dan penerbit Muhammad Fauzi Dali menyusun 10 jari memohon keampunan atas salah silap sepanjang dokumentari ini berlangsung. Akhir kata, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Semoga pengorbanan kita diterima di sisinya.

0: 的。
1: 让咖啡 FM， 让动物
2: RTM 80.
3: Nak tahu tak?
4: KLFM bermula sebagai radio Malaysia Ibu Kota pada 5 November 1973 jam 6.30 pagi.
2: RTM 80.
5: Baik, demikian tadi kisah seorang penyembelih korban yang diterbitkan oleh Encik Muhammad Fauzi, dan suara latar adalah Puan Nurul Razihan Razi. Dan itu dia yang terakhir kali dari saya, dan saya pun nak tutup kedai dah. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi insyaAllah di lain hari. Dan selepas ini bersama dengan DJ Halina untuk activate, okay, pukul 11 pagi hingga pukul 3 petang, dan petang nanti 3 petang hingga 7 malam bersama dengan Encik Muhammad Fauzi untuk ekspresi. Jadi jangan lupa nah, petang nanti hampa tanya ustaz jawab, okay. Baik, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anda semua, pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Terima kasih juga yang berada di TikTok Live, terus tap-tap screen, okay. Jannah, tadi ada Cik Saoda, Tok Da Superstar, dan juga ramai lah nak sebut. Okay. Terima kasih banyak-banyak, dan ini dia dari saya untuk anda. Dari Seremban ke Tanah Merah, singgah di Pahang, tidur tak lena. Kisah korban dalam sejarah kekal dikenang penuh bermakna. Assalamualaikum, dan senyum-senyum selalu. Selamat Hari Raya Aidil Adha.
6: Buatlah apa pun, janji dengan Langkawi FM tau.
2: Amanah,
7: ikhlas, tekun, berdisiplin, sabar, adil, patuh dan taat. Ini antara elemen-elemen integriti seorang penjawat awam. Mari kita cuba sedaya upaya untuk menjadi seorang yang berintegriti.
8: Langkawi FM.
9: Ceria pagi.

0: Pasal apa orang mountain ni?
1: Sat, aku nak pergi masak dulu, bau sedu.
0: Oi, hentau lu tu je.
1: Ha lah.
0: Lu ni kan mesti kemarah. Pokok hentau tu duduk ada bara lagi.

Ikuti pelbagai rancangan menarik sepanjang Aidiladha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah Solat Sunat Aidiladha pada hari raya pertama pukul 8.30 pagi. Majalah Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada hari raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya kedua pukul 5.15 petang serta hari raya keempat pukul 12.30 hari. Sketsa Inggeris Friends and Sacrifice pada hari raya pertama pukul 12.30 hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia Langkawi FM. Salam Aidiladha, maaf zahir batin.

0: ارحم.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Depresi Kenangan Yantawi FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana terus setia bersama bersama kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Bertemu dengan saya Muhammad Fauzi untuk hari ini Jumaat 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat Hari Raya Aidil Adha diucapkan kepada anda. Ini merupakan hari yang kedua. Jadi kita hari yang ketiga untuk Aidil Adha, dan untuk hari ini dalam ekspresi apa yang bakal kami sajikan kepada anda, 4 jam dalam ekspresi, kita akan mulakan sekejap lagi dengan hampa tanya ustaz jawab. Seterusnya kita ada refleksi pukul 4 petang, dan untuk panduan muslimin dan muslimat masuk waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi hari ini 4.45 minit petang. 5 petang kita kembali ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama 5 petang. Selesai saja utama 5 petang, kita kembali bersiaran bersama kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada ekspresi kenangan pukul 5.20 minit petang. Ekspresi kenangan di mana kami akan sajikan kepada anda dengan lagu-lagu era 70-an sehinggalah ke tahun 2010. Ada Langkawi sana sini, sikit Sabawang dan seterusnya. Pukul 6 petang kita ada berita semasa Langkawi FM, dan kita akan terus sambung dengan ekspresi kenangan sehinggalah pukul 7 malam. Jadi teruskan kecerahan anda bersama kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Bagi anda dalam pemanduan, memandu langkah lebih berhati-hati, jaga jarak selamat pemanduan anda dan beri tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan anda. Baik, cuaca baik hari ini di Langkawi. Kita akan berhibur bersama Husaini, luar biasa.

Bermula 1 Januari 2026, siapa-siapa yang buang sampah ke tempat awam boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat selama 12 jam. Denda khidmat masyarakat juga terpakai untuk kesalahan pertama, membuang sampah dari kereta, dan kedua, meninggalkan najis haiwan peliharaan secara sengaja di tempat awam. Denda perintah khidmat masyarakat akan dikenakan ke atas sesiapa sahaja tanpa kira kedudukan. Ini termasuklah kutip sampah kecil, cuci longkang dan tandas awam sambil pakai jaket khas berwarna hijau. Ha. Denda untuk individu yang buang sampah ke tempat awam pula antara RM2,000 hingga RM10,000. Tak sayang duit kan apa? Kalau sayang duit, janganlah buang sampah. Jaga kebersihan pulau kita.

Januari 2026, Penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA, memperkukuh perlindungan pengguna, khususnya kanak-kanak dan keluarga, dengan memastikan platform digital memikul tanggungjawab yang sewajarnya. Keselamatan dalam talian bukan pilihan, ia tanggungjawab bersama.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Dajian Afri ya, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha pada semua pendengar-pendengar Langkau FM. Pada anda yang masih mengenali suara ini, terima kasih kerana masih lagi mengingati dan segar dengan ingatan kenangan silam kita. Juga kepada anda yang tak dapat balik ke kampung beraya Aidiladha pada kali ini, ya, tabah dan bertabah sajalah. Yang kena bertugas atau bekerja, saya ucapkan selamat bertugas, selamat bekerja. Hayati pengorbanan peristiwa Nabi Ibrahim dan anaknya serta mereka yang melakukan ibadah haji pada tahun ini. Selamat Hari Raya Aidiladha.

Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

Untuk makluman semua, untuk hari ini nampaknya untuk hampatan yang Ustaz jawab kita dapat dikeudarakan kerana Ustaz Hafizuddin tidak dapat bersama-sama kita hari ini. Jadi kita akan teruskan dengan hiburan lagu-lagu keinsanan sehingga pukul 4 petang nanti. Apapun kami ucapkan mohon maaf atas kami tidak dapat bersama-sama untuk menyiarkan hampa tanya Ustaz jawab pada petang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Zahir, pengkuliah bidang tajwid Al-Quran, rancangan Ad-Din di Langkawi FM, mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidul Adha kepada sahabat-sahabat pendengar Langkawi FM, khususnya peminat-peminat rancangan Ad-Din. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Semoga korban yang kita lakukan akan menjadi bukti ketaatan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Maimunah binti Ahmad ingin mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada muslimin muslimat. Maaf zahir dan batin. Bagi yang melaksanakan ibadah korban, semoga korban kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Dan peringatan kepada kita semua, banyakkan belah berzikir kepada Allah Subhanahu Taala di hari-hari yang mulia ini. Sekian,

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Bersama dengan saya lagi di MY Laila atau Da'i Muda Yadim Laila. Hari ini saya nak berkongsi tentang tajuk kebarangkalian, bukan satu kebetulan. Jadi insyaAllah dengarkan terlebih dahulu. Kalau seakan malap pelita, jangan lupa hangatkan semula. Cuba bukan perlu senjata, cukup hajat di dalam jiwa. Jadi para pendengar yang dikasihi, kadang kita lihat orang berjaya, lalu kita akan kata dalam hati, dia bernasib baiklah dan sebagainya. Hakikatnya kejayaan bukan sekadar kebetulan. Ia hadir dari gerak langkah yang setiap hari cuba untuk kita betulkan. Kita kenal pasti, cari tahu dari sudut dalaman internal kita, sedaya menempatkan Allah dalam setiap urusan seharian kita. Bermacam cara, tapi yang meneguhkan kita adalah langkah kita. Lagi gagah kita melangkah, lagi jauh kita dihanyutkan oleh pengalaman yang matang yang akan mematangkan kita. Jadi, para pendengar sekalian, saya ada dua perkara yang nak dikongsikan, iaitu tentang gagal dan cuba lagi. Gagal itu apa? Tentang gagal, kita semua pernah gagal, tapi sebenarnya gagal itu satu pelajaran. Bayangkan jika gagal dari awal lagi telah menjatuhkan kita, pasti segala hal yang negatif muncul di fikiran kita. Yang paling menyakitkan apabila kita akan mula menyalahkan takdir Tuhan, hilang arah dan sering menyalahkan Tuhan. Barangkali ini bukan jalan aku, ini bukan terbaik buat aku, aku tak boleh dan sebagainya, hal-hal yang menjatuhkan. Itu adalah gagal. Dan tentang cuba lagi. Cuba lagi adalah satu perkara yang sepatutnya menjadi tunjang kepada kekuatan dalam diri kita. Cuba lagi, cuba ingat dan perhatikan bagaimana orang yang mencapai kejayaan hari ini membuat percubaan yang sama dalam mencapai apa yang mereka hajatkan. Pasti mereka peroleh benda yang dihajatkan. Kita sedar akan kebarangkalian ini, tapi kebanyakan kita lebih memilih atau pilihan utama kita adalah poin yang pertama tadi, iaitu tentang gagal. Kita lebih memilih gagal. Kita lebih memilih untuk meletakkan aura-aura negatif dalam diri kita tanpa kita tahu bahawa selepas kegagalan itu ada satu lagi jalan yang boleh kita tempuhi, yang perlu kita tempuhi adalah jalan untuk cuba lagi. Jadi, para pendengar sekalian, kesimpulannya antara dua poin ini, orang yang berjaya bukan kurang gagal, tapi lebih banyak mencuba. Beza kan antara dua sifat ini? Jadi, kita ada dua peluang di sini. Sama ada mahu terus memilih gagal atau cuba lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup kita berusaha untuk membina kebarangkalian dan akhirnya kita serahkan hasilnya kepada Tuhan dengan tawakal. Jadi insyaAllah moga-moga kita tahu jalan yang mana yang terbaik dalam kehidupan kita dan moga-moga kita memperoleh sinar dalam kehidupan kita. Jadi insyaAllah sekadar itu perkongsian saya. Jika ada yang kurang, maafkan saya, doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Da'i Nur Laila Azman, Da'i Muda Yadim.

Baik, kita memasuki jam yang kedua untuk ekspresi hari ini. Bertemankan saya Muhammad Fazli untuk hari ini 29 Mei 2026 sama dengan 12 Zulhijjah 1446 Hijrah 147 Hijrah. Harapkan hari ini merupakan hari yang terbaik buat anda dan setiap apa yang anda rancangkan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Untuk jam yang kedua dalam ekspresi ini, kami akan sajikan anda dengan informasi dan juga lagu hiburan untuk hiburan anda dan untuk pandu muslimin dan muslimat masuk waktu solat pada asar bagi daerah Langkawi hari ini 4:45 minit petang. 5 petang kita kembali ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama 5 petang. Baik, kita berhibur seketika bersama dengan Mimi Fly, Terbang, dan ikuti dengan Alpha, Piramli dan Salomah.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

Baik, 4:33 minit petang. Sudah tadi bersama dengan Syah Zikir PP Yamah. Baik, kita akan teruskan hiburkan anda. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, masuk waktu solat pada asar hari ini bagi daerah Langkawi, 4:45 minit petang. Selepas ini, menanti anda, kita ada paduan dua kumpulan, iaitu The Chainsmokers dan juga Coldplay dengan lagunya Something Just Like This.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini ada masa kita duduk di atas, ada kala kita duduk di bawah seperti roda yang berpusing. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bila mana kita berada di atas, kita rasa selesa. Tapi bila mana kita berada di bawah, kita rasa diuji oleh Allah. Adakah kita jadi seorang Muslim yang bertakwa? Dalam ujian Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan impak yang kita ini macam mana lagu mana. Nah, apa kata dalam hadis riwayat ini? Sabar dan juga bertawakal. Hadis daripada riwayat Muslim, ma asbara 'alal musibati illa mu'minun. Maksud daripada hadis ini, hanya orang mukmin yang bersabar menghadapi ujian ini. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kenapa mukmin yang bersabar? Tuan-tuan, bila mana ujian ini datang kepada kita tanpa kita sangka, kadang-kadang kita ini menyalahi takdir Allah. Kenapa saya ini diuji sebegini ya Allah? Kenapa saya ustaz menguji ini, ujian ini sampai kepada saya? Kenapa tak pergi ke orang lain? Tuan-tuan, setiap makhluk yang Allah jadikan, dia ada ujian masing-masing. Nah, adakah kita ini jadi seorang yang bijak untuk melalui ujian tersebut? Dengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan juga solat. Tuan-tuan, zaman sekarang ini susah baru dia ingat Allah. Nah, ujian kena uji baru dia ingat Allah. Bila mana senang dia lupakan kepada Allah. Cara sebegitu tak kena. Nah, jadi kita kena ingat Allah dalam keadaan susah ataupun senang. Mudah-mudahan insya-Allah semua ini orang mukmin muslimin muslimat dapat melalui ujian dengan baik. Last kali tawakal kepada Allah insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Sebentar tadi 4:45 minit petang telah masuk waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi dan kami di Langkawi FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan pukul 5 petang kita kembali ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama 5 petang. Allah.

Baucer buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi.
1: Ya, anda masih lagi dalam Ekspresi, masuki jam yang ketiga, pukul 5.15 minit petang, dan sebentar lagi kita akan ikuti sketsa bawang. Selesai sketsa bawang, kita akan hiburkan anda dengan Ekspresi Kenangan, di mana kita akan menyiarkan kepada anda lagu-lagu era 70-an sehingga ke tahun 2010. Dia terus setia bersiaran bersama kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Hari ini, sketsa bawang dengan tajuknya Tipu Kerja Online.
2: Hai Mike, awal pagi ni muka dah nampak berseri-seri macam menang cabutan betul ni Mike.
3: Betul, aku rasa hidup aku akan berubah lepas ni.
2: Awal Mike, hang jumpa harta karun belakang rumah ke?
3: Lagi hebat dari tu mutu, aku dapat tawaran kerja online.
2: Kerja apa?
3: Haa, ni yang best ni. Kerja mudah je mutu, duduk rumah, tekan telefon, lepas tu boleh dapat RM500 sehari.
2: RM500 sehari? Kerja apa tu Mike?
3: Dia suruh aku like video, kadang-kadang tekan butang je, lepas tu dapat komisen.
2: Mike, bunyi macam pelik Mike.
3: Tak pelik lah mutu, hang tengok ni, dia siap WhatsApp aku lagi.
2: Kerja sambilan mudah, pendapatan lumayan, tiada pengalaman diperlukan. Ini ayat klasik scammer Mike. Oi.
3: Mutu, hang janganlah buruk sangka. Dia cakap ramai dah berjaya.
2: Ramai berjaya atau ramai kena tipu ni Mike?
3: Hang ni mutu, cubalah jangan negatif sangat.
2: Aku bukan negatif Mat, aku realistik.
3: Tak kisahlah, ni dia suruh aku daftar dulu, lepas tu kena bayar RM100 sebagai deposit keselamatan.
2: Nampak dah dia dah mula minta duit ni. Mau tak dipakai mah.
3: Katanya lepas bayar aku dah boleh jana pendapatan.
2: Mat, kalau kerja betul, syarikat yang bayar kita Mat, bukan kita bayar syarikat Mat. Ni apa ni Mat?
3: Ni hang tengok ni mutu, dia tunjuk screenshot, ramai orang dah dapat duit hang tahu.
2: Ayo Mat, screenshot semua boleh edit lah Mat. Oi,
3: masalahnya dia siap ada logo syarikat lagi ni ha. Hang tengok ni ha,
2: logo pun boleh curi kat internet lah Mat. Sekarang yang dunia
3: mutu, habis tu macam mana nak tahu kalau betul atau tipu?
2: Pertama, semak syarikat itu wujud atau tidak.
3: Yelah mutu.
2: Kedua, kalau tawaran itu terlalu indah macam drama pukul 7 malam, hati-hati.
3: Apa maksud hang mutu?
2: Mana ada kerja tekan telefon 2 jam boleh dapat ribu-ribu Mat. Kalau semudah tu, aku pun dah beli pulau dah.
3: Hang ni nak beli pulau buat apa?
2: Nak buka ladang durian dan bela kambing lah Mat.
3: Bela kambing?
2: Alah, aku pun nak senang juga. Ingat hang seorang saja.
3: Tapi aku dah hampir nak transfer duit tadi.
2: Nasib baik aku main Mat. Kalau tidak, habislah duit hang melayang. Belanja aku pun bagus.
3: Tapi dia asyik desak aku cepat bayar je.
2: Itulah teknik scammer Mat.
3: Teknik? Apa tu?
2: Yalah Mat, dia bagi kita panik dan teruja sekaligus.
3: Macam mana tu mutu?
2: Dia cakap tempat terhad, untung cepat, ramai dah berjaya. Bila otak dah tamak, kita lupa nak fikir.
3: Betul juga tu mutu kan?
2: Kadang-kadang Mat, dia guna akaun palsu, gambar orang lain, nombor luar negara, macam-macam lah.
3: Patutlah gambar profil dia macam model Korea campur ahli perniagaan Dubai. Segok.
2: Hai, itu bukan nama majikan, tapi pakej lengkap penipuan antarabangsa.
3: Mutu, dia mesej aku lagi ni.
2: Apa dia cakap?
3: Jika tak buat bayaran sekarang, peluang anda akan dibatalkan.
2: Nampak tak tekanan dia?
3: Dia siap hantar emoji duit berkepuk-kepuk ni mutu.
2: Emoji tu tak boleh bayar bil elektrik lah Mat.
3: Betul juga mutu kan?
2: Cuba hang tanya alamat dengan nombor pendaftaran syarikat.
3: Sat, aku tanya dia.
2: Tunggu tengok dia jawab apa.
3: Dia tak balas lah mutu. Alah, dia terus blok aku.
2: Itu bukan syarikat lah Mat. Sah lah dia ni, scammer.
3: Aduh, nasib baik aku tak sempat bayar.
2: Sebab tu lah Mat, kita kena berhati-hati.
3: Ramai ke orang kena macam ni mutu?
2: Ramai dah Mat, ramai. Ada yang rugi simpanan sampai beribu-ribu ringgit.
3: Ui, sedihnya.
2: Scammer ni pandai main emosi Mat. Dia guna ayat manis, janji-janji manis dan beri harapan yang palsu pada hang.
3: Macam bekas awet akulah. Kamu tu kan?
2: Cerita lain pula, Mat.
3: Mulai hari ni, aku nak lebih berhati-hati, Mutu.
2: Bagus, Mat. Sebelum percaya apa-apa tawaran kerja online, semak dulu.
3: Hang ni nak semak dengan siapa pula? Dengan hang ke?
2: Macam ni lah, Mat. Semak dengan agensi berkaitan, laman rasmi syarikat atau tanya orang yang lebih tahu macam aku lah.
3: Dan jangan mudah transfer duit dulu, betul tak?
2: Tepat sekali Mat, tepat.
0: The Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ekspresi. Baik, sekarang kita akan memasuki seterusnya kita ada Ekspresi Kenangan. Di mana Ekspresi Kenangan pada hari ini kita mulakan dengan lagu yang bakal disampaikan oleh Jamal Abdillah dengan Gadis Melayu, dan kita ada Kak Ramlah Ram dengan Diam-Diam Jatuh Cinta.

0: Biz on Air.
1: Hai, Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan saya Yaya dan kita berada sekarang ni di The Seroja yang mana lokasinya adalah Kampung Nyur Cabang di Pulau Langkawi. Okey, dan bersama dengan kita adalah Puan Mimi yang merupakan pemilik untuk The Seroja Home ni yang mengusahakan perniagaan kuih loyang. Assalamualaikum Puan Mimi.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Abang baik.
1: Alhamdulillah. Okey, Puan Mimi boleh tak cerita sikit pasal diri Puan Mimi?
2: Ya, boleh. Terima kasih juga untuk Radio ATM Langkawi. Saya Mimi Asyik Minti Zambri, panggil Mimi. Saya tinggal di Nyot Cabang dan kedai saya pun berada di Nyot Cabang. Okay. Saya dah berkahwin.
1: Okey, itu dia. Dan kalau tengok dari segi wajah Puan Mimi, memang muda lagi.
2: Masih muda.
1: Tapi Alhamdulillah lah, muda-muda dah ada perniagaan. Itu dia. Jadi, bila bermulanya perniagaan ni? Dan berapa lama dah berniaga sebenarnya?
2: Bermula ni dah lama dari nenek, atuk pun turun ke cucu. Part time dulu pun ada buat. Sampai sekarang lah dah kahwin pun boleh buat lagi. Dari rumah pun dah lama. Lepas tu kita sewa kedai, buat di kedai ni pun dah lama. Kita ada bermacam kuih lah.
1: Selain daripada kuih loyang?
2: Pelbagai jenis. Tiga jenis. Kuih sepik, kuih karas. Okay. Banyak jenis lah.
1: Banyak jenis. Dan kuih loyang ni pun nampak macam kuih cincin. Yang popular dekat Sabah kan?
2: Comel-comel
1: belakang. Okey, nak tanya juga macam mana yang boleh timbulnya minat nak berniaga, nak buat kuih loyang ni?
2: Minat ni dari atuk kita lah. Dia dah buat kuih, kita pun tolong lah. Waktu kita cuti, kita tolong. Macam tu lah. Adalah minat dalam diri ni dah boleh buat sendiri. Yang kata cuba buat lah.
1: Mudah-mudah dah pandai buat kuih.
2: Sekarang boleh buat sendiri lah. Dah boleh ada kedai sendiri.
0: Biz on Air. Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif.
1: Disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Ekspresi.
1: Ya, anda masih lagi dalam Ekspresi Kenangan. Tadi baru saja dihiburkan dengan lagu Zaitun Samion, Menaruh Harapan. Sebelum itu, kita ada Hazami dengan Sonata Musim Salju. Diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan sebentar tadi. Baik, pukul 6 petang nanti kita ada berita semasa Langkawi FM. Selepas itu, kita akan kembali hiburkan anda dengan koleksi lagu-lagu dalam Ekspresi Kenangan, lagu era 60-an, lagu era 70-an sehinggalah tahun 2010. Seterusnya kita ada Aisyah, Janji Manismu.

Ya, untukmu kita masuki jam yang terakhir untuk ekspresi. Dan anda masih lagi bersama dalam ekspresi kedangan untuk hari ini, edisi Jumaat 29 Mei 2026 semalam dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Masih bertemankan saya Muhammad Fauzi sehingga pukul 7 malam nanti. Dan untuk ekspresi kenangan, kami sajikan kepada anda lagu-lagu era 70-an, 80-an, 90-an sehinggalah tahun 2010. Tadi bahagian pertama pada pukul 5.30 sehingga pukul 6 petang selesai saja berita semasa. Kita akan terus sambung untuk sesi yang kedua pula bagi ekspresi kenangan ini. Selepas ini menanti anda, kita ada kumpulan Flybeats dan juga kumpulan Slam. Dan kita akan terus berhibur di Langkawi FM dengan ekspresi kenangan. Bagi anda dalam pemanduan, memandulah dengan lebih berhati-hati. Baik, kita dengarkan lagu Flybeats, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta.

Mulai 1 Januari 2026, penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA memperkukuh perlindungan pengguna, khususnya kanak-kanak dan keluarga, dengan memastikan platform digital memikul tanggungjawab yang sewajarnya. Keselamatan dalam talian bukan pilihan, ia tanggungjawab bersama.

0: Biz on Air.
1: Macam mana proses nak buat kuih loyang ni? Boleh cerita sikit lah. Ada bahagian mana yang paling susah nak buat kuih loyang ni?
2: Proses dia tu tak banyak. Macam kuih manis ni pun dia tak banyak jenis. Tapi okay, macam bagi kita bahan untuk pedas tu kita tambah sikit lah. Cili, bahan-bahan perisa kita nak tambah. Macam ikan bilis ke udang kering tu. Okay. Bagi kita, untuk kita sendiri tambah. Okay, yang proses dia tu tak banyak lah. Tambah-tambah gagal macam tu je. Okay. Yang paling sukar waktu hujan, waktu berangin. Macam kalau kita dapat telur yang besar, dia mengembang tak cantik. Tepung lebih, gula lebih. Walau kita ikut sukatan yang sama, kalau kita tukar cawan lain, dia lebih pun tak cantik lah. Kuih kita bagi kami memang, kuih tu tak boleh dijual lah. Bagi kami tak elok dah. Kita kan buat semula, bancuh semula. Sebab tu bagi kita tak yakin lah kita nak jual benda tu.
1: Jadi barang yang tadi yang tak jadi tu?
2: Kita buang lah. Okay. Sebab dah memang tak elok. Walau kita ambil tempahan hotak, kita kena ni, kita tak maulah. Kita buat semula. Bagi cantik macam tu. Kita guna sukatan yang lain lah.
1: Jadi yang mengatakan ada bahagian dia juga yang rugi sikit lah.
2: Rugi. Bugilah. Kita buat semula bagi cantik macam tu.
1: Okey, tapi yang pastinya buat balik bagi jadi yang terbaik
2: yang
1: lah.
2: Yang terbaik lah.
1: Sebab kita nak jual kat orang kan.
2: Kadang kita bagi kat pelancongan luar kan. Bila kita tengok cantik tu, kita yakin atas diri kita, kita bagi yang tu. Kalau tak elok tu, tak tepi, kita tak payah jual.
1: Macam tu.
2: Sebab kita akan buat semula. Macam ada tempahan 2 hari sebelum tu orang bagi kita, kita buat. Kita takkan letak dah buat ready tu tak seminggu tu orang nak ambil. Tak malam macam tu. Sebab kuih ni kita guna minyak. Minyak pun minyak paket dah. Kita semula. Kita tak mahu kita tak mahu kuih kita terperak. Sebab kita pun dah terperak kan benda plastik. Kita tak mahu dia tak cantik lah. Sebab kuih ni paling lama dia tahan 2 minggu. Bagi kita lah. Tak sampai sebulan tu tak mahu tak, memang tak cantik lah. Sebab dia mudah berbau.
0: Biz on Air.
1: Hai, bukan takat pedih mata ni. Dengan hati pun pedih sekali.
3: Hei, awak pula dah.
1: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
3: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
1: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
3: Menarik tu. Hari apa, lepas tu pukul berapa?
1: Ani nak habar ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
3: Tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
1: Tu mai dah tu. Bukan depa aja. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
4: Baiklah kawan.
3: Sakan.
5: Berhenti.

Baik, masih lagi dalam ekspresi kenangan untuk hari ini 29 Mei 2026, 6.28 menghampiri 6.29 minit petang, dan masih lagi dalam ekspresi kenangan terus sehingga pukul 7 malam nanti. Tadi kita ada Mambai dengan Kau Ilhamku. Selepas ini kita ada OAG ataupun Automated Old Garbage dengan Generasi Ku.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: KLFM bermula sebagai Radio Malaysia Ibu Kota pada 5 November 1973 jam 6.30 pagi.
0: RTM 80.
3: Hai, nama aku Edis. Aku berasal dari sebiji telur dari air bertakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompong, kemudian aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulan putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air bertakung, di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak dicarap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Awas, awas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
4: Tiada Edis, tiada denggi.

0: Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM.
1: Bis on air.
2: Okay, kalau biar terdedah macam ni pun lama-lama kena angin.
3: Cepat masuk angin udara luar lagi. Kalau kita buat kita akan guna kipah. Dia kuih cepat sejuk.
2: Macam tu.
3: Mudah sejuk lah. Baik kita panas tak apa. Itulah kualiti kan. Kita kena jagalah. Utama mimi lah walaupun kenali kualiti kita kena jaga.
2: Ya, betul itu kan. Dan juga orang kata apa, jujur dalam berniaga.
3: Kena jujur. Utama kita jujur lah. Tak maulah guna bahan yang dah kita guna. Minyak pun 3 kali saja kita akan guna.
2: Ya.
3: Lepas tu kita akan tukar. Kalau minyak tak ada, paling sangat kita kena guna minyak botol lah. Modal kita tinggi lah sikit.
2: Okay. Jadi kena orang kata apa, sembang-sembang juga lah dengan tuan kedai. Itu antara cara yang ada. Tapi kedai lain
3: kedai
2: ada lagi.
3: Kedai lah kena cara guna tu.
2: Jadi itu cara Puan Mimi mengatasi lah kan untuk kenaikan harga barang sekarang. Kan,
3: modal kita tinggi, kita kena cara lebih lah sikit.
2: Baik, setiap perniagaan ni kita tahu pasti ada naik turun kan. Antara cabaran yang pernah dihadapi dalam menjalankan perniagaan kuih loyang ni?
3: Cabaran kita bulan puasa kita nak guna orang sebab tempahan kita tinggi.
2: Bulan puasa meriah no?
3: Meriah, ramai lah. Kita akan guna pekerja lebih. Modal kita kena tinggi lah.

0: InsyaAllah modal tu kita berbalik lah. Cabaran dia tu tinggi lah sikit. Macam musim kenduri pun okay, dia tak ada lah ni sangat pun. Cabaran tu tak lah tinggi bagi Mimi. Mungkin kita usia muda.
1: Setiap perniagaan dia ambil
0: ada
1: masa.
0: Ada naik, ada turun lah bagi kita.
1: Okay. But nah, siapa yang sebenarnya paling kuat memberikan sokongan?
0: Dorongan paling kuat ialah family lah. Tok kita pun dah elah ni masih membuat kuih lagi. Walaupun umur dah melebihi 70 lebih dah.
1: Kuat tu.
0: Kuat lagi. Dia masih buat karah. Betul. Kurang ke Mimi lah.
1: Ke cucu lah.
0: Ke cucu. Beast on Air.

Aman Shah dengan kebulangan yang ni nanti. Dan hari ini sebenarnya pada 29 ini sebenarnya merupakan hari wartawan nasional ataupun Hawana. Dan pada tahun ini sebenarnya sambutan akan diadakan pada 20 Jun 2026 di Pusat Convention PICCA di Arena Butterworth, Pulau Pinang. Dan tema untuk tahun Hawana tahun ini iaitu Media Berintegriti Trust Credibility. Itu tema untuk tahun ini. Dan sebenarnya Hawana ini adalah ataupun sambutan Hari Wartawan Nasional ini adalah untuk meraihkan jasa pengamal media dan menetapkan hala tuju kewartawanan semasa. Dan tema untuk tahun ini iaitu Media Berintegriti Trust Credibility ini adalah untuk mengiktiraf peranan wartawan sebagai benteng integriti maklumat. Itu yang boleh saya kongsikan dengan anda. 29 Mei merupakan Hari Wartawan Nasional ataupun Hawana. Cuma tahun ini sambutannya pada 20 Jun 2026.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fizuddin bin Muhammad Rafi'i. Dengan ini ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh muslimin dan muslimat, khususnya kepada pendengar-pendengar Langkawi FM yang mendapat panggilan haji. Jemaah Duyuful Rahman, moga-moga mendapat haji yang mabrur. Taqabbalallahu minna wa minkum wa salihul a'mal taqabbal.

0: Baik, kita di penghujung
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
0: Baik, kita di penghujung siaran untuk hari ini, 29 Mei 2026, 7 malam tamatlah siaran Langkawi FM dan kami akan kembali menemani anda seawal 6 pagi esok. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, waktu maghrib hari ini bagi daerah Langkawi 7.34 minit malam, manakala solat Isya 8.49 minit malam. Sampai di sini dulu tugasan saya, Muhammad Fauzi, menemani anda dari pukul 3 petang tadi sehinggalah sehingga ketika ini. Dan 7 malam nanti akan kembali, kami akan sambung siaran bersama National FM dan kami akan kembali bersiaran pada pukul 6 pagi esok. Ambil masa untuk berfikir, ia mungkin boleh mengubah hidup anda. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Ekspresi kenangan.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam.
2: Selamat malam, kami ucapkan kepada anda semua di mana saja anda berada. Geng Kakak Petang terus temani anda hingga 8 malam nanti.
3: Betul Lin. Dan Lin, nak kongsi-kongsi dengan anda juga lah kan, sebab saya ada anak lelaki, Lin juga ada anak lelaki dan juga anak perempuan.
2: Ya.
3: Sebabnya ada pesanan-pesanan yang kita boleh sampaikan, Lin. Kongsi-kongsi bersama Lin dengan pendengar kita untuk hari ini.
2: Peringatanlah kepada anak-anak kita kan, kerana kalau kita tak pesan nanti kadang-kadang anak kita ni
3: mudah lupa ya.
2: Kan, mereka pun tak tahu dan sebagainya. Antaranya kita pesan kepada anak-anak kita untuk elak bermalam di rumah rakan-rakan. Sebab kita pun tak tahu siapa ada di rumah rakan tersebut. Mungkin orang dewasa, saudara mara dan sebagainya. Jadi kena pesan juga, kadang-kadang anak kita ni kurang adab. Mungkin menjerit-jerit, gelak ketawa malam-malam, mengganggu tuan rumah.
3: Dah berkumpul dengan kawan-kawan. Jadi ianya kena elakkan jugalah. Untuk ingatkan anak kita, elakkan bermalam di rumah kawan lah. Juga elakkan juga menerima hadiah ataupun belanja daripada, kalau ni anak perempuan Alin kan, daripada lelaki tanpa pengetahuan ibu dengan ayah kita.
2: Itulah dia, sebab apa, kadang-kadang kita takut nanti terhutang budi. Sangat bahayalah kan, apatah lagi kalau orang tu mungkin ada hati dengan anak kita, tapi anak kita tak layan, tapi hadiah dia terima.
3: Mana awak pula lawak.
2: Bahaya tu sebenarnya.
3: Betul.
2: Dan selain itu juga, jangan sekali-kali ya hantar gambar, video, suara manja kepada lelaki yang mungkin dikenali juga. Seandainya lelaki tersebut meminta, ini kena jaga ni.
3: Betul.
2: Kan, ini melibatkan maruah kita. Kena cerita dengan anak kita. Kenapa tak boleh?
3: Sikit lah. Alah, sikit je cakap.
2: Buka lah tudung tu. Buka tudung. Hantarlah gambar.
3: Nak tunjuk sikit je.
2: Dah bagi sikit. Dah bagi betis. Nak apa? Tunjuk tu, tunjuk ni. Jangan.
3: Betul. Juga elakkan kalau anak-anak lelaki ni, sebab motor dengan lelaki ni, orang kata tak jauh beza ni. Kadang-kadang rakan dia ajak kan. Jadi elakkan juga menaiki motosikal ataupun kereta dengan orang lain tanpa izin.
2: Betul.
3: Ini saya paling pantang yang ini.
2: Main ni ke ikut kan. Awak nak ke mana tu, meh? Abang tolong hantar. Rumah awak jauh lagi kan.
3: Atau bukan kawan ajak lah. Jumlah sekejap je situ. Dekat je tu. Dekat
2: walaupun
3: je jumlah
2: dengan
3: motor
2: orang
3: kan.
2: Yang dikenali. Ya.
3: Betul.
2: Dan jangan merahsiakan sesuatu daripada ibu ayah kita. Walaupun mungkin ada yang dah mengugut mereka. Tolong jangan. Awak jangan beritahu mak ayah ya. Jadi kita pun, anak kita pun tak beritahu. Sebenarnya banyak lagi lah.
3: Betul.
2: Pesanan-pesanan yang kita kena pesan dari semasa ke semasa sebagai peringatan.
3: Untuk anak-anak kita, okey? Dan maksudnya orang solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini pada pukul 7.22 malam. Untuk anda semua, kekal setia dengarkan kami, geng Kakak Petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 18 hingga 24.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Kazzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Demikian juga kaum 'Ad telah mendustakan rasulnya lalu mereka dibinasakan, maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku.

0: نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر.
1: Lalu mereka berkata, patutkah kita menurut manusia dari jenis kita lagi yang berseorangan? Jika demikian, sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesat dan gila.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaran

0: Baik tuan-tuan dan puan-puan, sambung pada bagaimanakah rawatan bagi sikap terpedaya yang kita bincangkan tadi. Yang kita bincangkan pada sebentar tadi. Maka ubatnya adalah bagi perasaan terpedaya atau tertipu daya dengan mengenali tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar.
1: Nidaul Islam. Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilat yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
3: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Baiklah Lin, sudah sampai ke penutup hari ini untuk geng Kakak Petang. Saya dengan Lin nak undurkan diri.
2: Itulah dia, sebelum rakan tugas Reza Zikri kembali temani anda, nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda yang telepon anda kirimkan di poster pilihan bersama di yang Facebook, kita siapkan dekat muka buku dan juga dekat Instagram kita.
1: Boleh buat pilihan kita lagu di situ. Kalau kita tak sempat, bolehlah cuba-cuba. Mana tahu rezeki awak malam ni, lagu awak akan ditunaikan oleh Reza malam ini. Jadi untuk anda semua, kalau yang balik kampung, hati-hati balik kampung. Mungkin nak mulakan perjalanan, Lin, sebabnya hari raya tu bekerja. Jadi ni kita weekend yang panjang ini.
2: Betul.
1: Jadi nak mulakan perjalanan jauh, kita rehatlah secukupnya. Kalau rehat, kalau mengantuk rehat. Sebab terbalik
2: Zura kan. Kena rehat.
1: Saya kena rehat kot rasanya, sebab saya daripada pagi tadi.
2: Zura daripada pagi tadi tak berehat. Tapi tak pernah, lepas ni
1: okay,
2: kita selesaikan tugas kita. Lepas tu kita boleh berehat lah ya. Peringatan yang bagus juga kan, sebab dalam pada kita ni seronok nak balik kampung. Terbayang-bayang dah ni wajah orang tersayang, mak ayah. Kalau penat, bertukar-tukarlah pemandu. Kan, kalau isteri
1: kalau
2: tu seorang, ada lesen,
1: seorang berhentilah.
2: Jarang seorang. Selalunya akan berteman. Kadang-kadang dengan sepupu.
1: Mungkin
2: ramai contohlah bertugas dekat Kuala Lumpur, kampung sama. Jomlah. Dalam kita tu ada 2-3 sepupu, balik sekali senang.
1: Untuk anda semua, hati-hati di jalan raya. Dan kami nak undurkan diri sekarang, Lin. Saya Azura.
2: Saya Lin.
1: Sebelum saya makin orang kata melalut lagi ni malam-malam ni. Selamat raya untuk anda juga. Jumpa lagi.

0: Lam yang kaya dengan budaya, terselah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30.

0: Anda sendiri sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam edisi hari ini, hari Jumaat 29 Mei 2026. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih kerana terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Saya akan sambung siarannya edisi hari ini, segmen yang terakhir menerusi Nasional Malam dari 8 malam sehingga 12.30 malam semestinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan untuk anda. Terima kasih juga geng kakak petang, rakan suka saya yang terus mewarnai senja anda dengan pelbagai celoteh serta hiburan yang terus mewarnai senja anda sehinggalah 8 malam tadi dan saya sambung sehingga 12.30 malam nanti. Baik, seperti biasa sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana wartawan berdiri di barisan hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan persepsi sering mengatasi realiti. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil menerusi hantaran di Facebook menegaskan peranan wartawan tidak terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara penting yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan spekulasi. Setiap berita yang disampaikan memerlukan penelitian, pengesahan dan rasa tanggungjawab yang tinggi kerana kepercayaan masyarakat bukan sesuatu yang boleh diperoleh dengan mudah tetapi lahir daripada kejujuran, ketulusan dan kesungguhan yang konsisten. Mengakhiri hantaran itu, Dato' Fahmi turut mengucapkan Selamat Hari Wartawan Nasional yang disambut pada 29 Mei setiap tahun. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil berkenan berangkat menziarahi serta melawat dua keluarga yang terlibat dalam kebakaran rumah di sekitar Padang Besar. Dalam lawatan tersebut, Tuanku Syed Faizuddin Putra turut berkenan untuk menyampaikan sumbangan awal Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS bagi membantu meringankan beban penduduk terjejas kebakaran. Sumbangan itu diharap dapat membantu keperluan segera mangsa selain menjadi simbol sokongan berterusan MAIPS dalam memastikan kebajikan penduduk Perlis sentiasa diberi perhatian khususnya ketika berdepan saat-saat sukar dan mencabar. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam daluan negara, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sementara tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilah yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadah korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita, rancangan kita ni, cara kita ni hanya di Nasional FM. Setulus hati, sentiasa di hati. Anda bersama dengan siapa sekarang? Sudah pastilah bersama dengan saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Okey, semalam kita telah membaca ataupun kita mengingat tentang kemuliaan hari Tashrik yang pertama, iaitu 11 Zulhijjah. Dan sekarang kita nak bercakap tentang 12 Zulhijjah. Baik, kalau kita membaca suatu riwayat daripada Kinanah Al-Quraish bahawa beliau mendengar Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkhutbah ketika Hari Raya Aidil Adha, beliau berkata, pada 3 hari selepas penyembelihan ataupun hari korban yang disebut oleh Allah sebagai Ayyamul Ma'dudat, doa yang dipanjatkan pada hari-hari itu tersebut tidak tertolak. Maka berdoalah kamu insya-Allah, ya, dengan penuh pengharapan kita berdoa kepada Allah, kerana waktu yang mustajab berdoa ialah sekarang, waktu-waktu ataupun hari Tashrik ini. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Jadi Allah menyuruh kepada kita supaya memohon kepadanya, dan Allah Ta'ala akan memberikan makbul, mustajab atas doa kita. Jadi akak-akak, abang-abang, adik-adik semua, banyakkanlah berdoa. Ya, bukan kata tiap-tiap kali lepas sembahyang je. Jadikan amalan biasa. Lepas kita buat sesuatu, baca doa. Sebelum kita buat sesuatu, baca doa. Kadang-kadang simple, ya. Ya, simple. Tapi kita jarang nak sebut, kan. Misalnya perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ada orang yang lupa. Bila nak makan tak baca bismillah. Bila nak pakai baju tak baca bismillah. Bila bawa kereta ke apa ke tak baca bismillah. Kita jadikan amalan kita pada Hari Raya Korban ni sebagai satu permulaan. Nak buat benda yang baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tengok sesuatu, kita doa. Kita tengok anak kita, kita doa pada dia. Tengok isteri kita, doa pada dia. Begitu juga kita tengok pada seseorang yang berniaga di tepi jalan pun. Apa salahnya kita doa kepada dia supaya perniagaan dia bagus. Kita tengok orang yang baik, kita doakan, ya Allah, berikanlah kekalah kebaikan padanya. Ya Allah, jadikanlah aku baik sepertinya, ya Allah. Jadi banyakkan berdoa. Dan hari Tashrik ini juga merupakan suatu hari yang baik untuk kita makan dan minum. Hari Tashrik adalah hari makan. Hari Tashrik adalah hari minum. Dan banyak mengingati Allah. Kerana apa? Kerana pada hari-hari ini umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Hari Tashrik adalah hari untuk makan. Tapi janganlah kita hari ini melampaui had. Kulu washrabu wala tusrifu. Jangan malam. Malah kita juga dianjurkan untuk memberi makan kepada orang lain. Macam kita buat korban, kita buat ibadah korban. Daging korban itu kita berikan kepada wa'aqimul ba'isal faqir. Kita berikan kepada orang-orang yang miskin, yang fakir. Dan juga kita boleh menyantapnya bersama dengan keluarga dan kaum kerabat kita. Jadi jangan kita anggap bahawa korban ini yang kita kena buat mesti di masjid, mesti di surau saja. Tak. Kita buat di rumah kita pun boleh. Ambil seekor kambing, kita buat korban. Masak daging dia, kita makan anak-beranak kita. Dan kita juga bersedekah kepada jiran tetangga dan fakir miskin yang berada di kawasan kita. Okey, kita jumpa lagi di dalam rancangan Cara Kita di National FM, setulus hati, sentiasa di hati. Assalamualaikum.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Rosham Noh. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO, bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM. Sentiasa

0: Terima kasih.
1: Itu dia Inti.
2: Wow, masih lagi terasa intimnya.
1: Ya. Masya Allah. Tepukan sekali untuk Inti. Ya,
2: Ustaz. Allah masya Allah. Ustaz salam. Masya Allah. Salam Ustaz. Wow, wangi kasturi.
1: Tolong wakilkanlah.
2: Apa dia?
1: Tolong wakilkanlah salam.
2: Itulah, baiklah Ustaz.
1: Itu tadi kata minat Hijaz kan?
2: Betul.
1: Inti tak minat ke?
2: Saya minat lagu dorang ni semua pasal cinta-cinta. Lagu kata-kata lah kita. Hey.
1: Bukan gatal.
3: Menggatal
2: di Sabah. Kita pernah pergi menggatal kan?
1: Itu dia ni sweet-sweet.
2: Oh.
1: Sweet-sweet dia ni.
2: Oh, paling sweet. Okey, saya mau tanya antara bapak ni siapa yang paling sweet?
3: Isyam.
2: Mana? Yang ini.
4: Tujuh.
2: Ini yang paling sweet lah.
4: Takkan kami nak jawab?
2: Ya.
4: Orang lain lah kena jawab kan?
2: Oh, yeah. Siapa yang paling sweet?
3: Semua.
2: Semua? Jangan semua nanti potong kaki nanti. Hey.
1: Itu sweet lain.
2: Oh, itu sweet lain. Iyalah.
1: Tapi dia ni memanglah lagu-lagu intim ni semua ada kasih-kasih kan?
2: Betul.
1: Ada kasih-kasih.
4: Yang penting kita nak sebelum diijab kabulkan tu syariat tetap membatalkan.
1: Itu lirik dia lah.
4: Poin dia lah. Tapi lagu kasih-kasih. Impian kasih.
1: Ya.
4: Nur kasih.
2: Nur kasih.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih kalau dapat payment nanti. Baru terima kasih. Jadi Ustaz, saya mau tanyalah. Banyak-banyak pengorbanan istri, seorang istri ini.
3: Masya Allah.
2: Mana yang pengorbanan yang tidak boleh dilupakan selain bersalin?
4: Selain apa tadi?
3: Bersalin.
2: Confused. Saya cakap pasal Arab kan tadi?
4: Dengan macam bersin.
2: Bersin. Kita kasih combo lah dua itu. Okay, apa dia? Pengorbanan istri itu.
1: Pengorbanan seorang istri.
3: Di saat kita diuji,
2: ya.
3: Dia di sisi.
2: Masya Allah.
3: Itu
2: diuji macam mana? Ditidur luar rumah ke apa?
3: Mungkin kita sakit.
4: Kita dalam keadaan tekanan
2: dan
4: sebagainya, dia sentiasa ada untuk menyokong
3: kita.
1: Betul.
2: Ya, Ustaz kat sebelah mengangguk setuju sajalah ya. Ya, alhamdulillah.
1: Okey. Yeah. Intim ni banyak lagu, lagu-lagu dia orang cerita tentang kekeluargaan tu.
3: Yeah.
1: Dan juga betul ada lagu seterusnya ni.
2: Ya. Yeah.
1: Dia orang akan sampaikan sebuah lagu yang cerita diadaptasi daripada sebuah doa kan?
4: Betul.
1: Nanti insyaAllah Intim akan beritahu lah doanya apa. Kena beritahu sekarang?
4: Kita nyanyi dulu.
1: Allahumma barik lana. Tak sabar dengan alam kita semua keluar.
2: Ya.
1: Terima kasih.
2: Nur Kasim.

0: Terima kasih.
1: Alhamdulillah.
2: Doa? Dah dia tadi lagu yang diadaptasi daripada doa ya, daripada Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
0: Amin.
2: Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kami isteri dan anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan Amin. Mereka semua sebagai penyejuk mata kami dan jadikan kami semua sebagai pemimpin kepada orang yang bertakwa.
1: Jadi kita sebenarnya nak mengucapkan juga salam Aidil Adha. Ya,
0: betul.
1: Kepada yang hadir pada malam ini, itu bukan untuk kita semua.
0: Masya-Allah. Selamat hari raya haji dan hari raya korban.
1: Betul, dan juga kepada penonton-penonton yang menonton rancangan ini, masya-Allah.
0: Betul.
1: Dan terima kasih juga kerana terus dan terus menyokong industri nasyid sehingga kini, masya-Allah. Masya-Allah.
0: Ya, terimalah yang seterusnya.
1: Ya.
0: Lagu yang istimewa setanggi syurga. Masya-Allah.

0: Masih bersama kami di konsert Adwa Adha.
1: Alhamdulillah. Yeah. Masih lagi Maria di sini, Ustaz.
0: Betul.
1: Saya percaya di rumah lagi Maria.
0: Betul. Semua okey ke?
1: Nampak okey. Jadi Ustaz, saya mau tanya juga lah Ustaz.
0: Apa?
1: Konsert Adwa Adha ni, apa maksudnya sebenarnya?
0: Itu marah tu.
1: Eh bukan.
0: Bincang lah.
1: Saya bersemangat.
0: Oh ya. Adwa ni bahasa Arab. Dia pada kalimah bercahaya, maksudnya cahaya.
1: Cahaya.
0: Adwa, cahaya, tapi cahaya dia terang dan dia ada cahaya sendiri. Dia tak sama macam nur.
1: Oh. Dia macam I-beam sikit lah.
0: I-beam tu kereta. Itu kereta susah lah nak terang, susah nak betulkan lah dia ni.
1: Alah Ustaz, tanya sikit pun tak boleh.
0: Aduh.
1: Itu kan kita tanyakan.
0: Dia maksudnya?
1: Maksudnya?
0: Cahaya pengorbanan lah.
1: Cahaya pengorbanan, gitu. Alhamdulillah. Jadi jemaah sudah tahu semua ya. Masya Allah. Jadi Ustaz. Bacakan pasal Adwa Adha ni pengorbanan. Kita tahu lelaki saja yang selalu berkorbankan. Betul kan? Betul kan? Suami-suami kan?
0: Mana ada.
1: Angguk, jangan takutlah walaupun bini sebelah.
0: Bukan. Orang perempuan pun banyak yang berkorban tau.
1: Iya kan?
0: Kalau dalam sejarah Islam pun banyak lagi wanita-wanita yang buat pengorbanan dalam Islam ni. Oh. Contohnya kalau dalam lagu Abang Intim kita.
1: Ya.
0: Ada serikandi-serikandi yang hebat seperti Siti Khadijah.
1: Siti Khadijah.
0: Rabi'atul Adawiyah.
1: Oh.
0: Kalau Hijaz ada Hijaz?
1: Tahu. Sumayyah.
0: Sumayyah.
1: Betul.
0: Kalau UNIC?
1: Apa sih?
0: UNIC.
1: Oh.
0: Tahu
1: lah Ustaz.
0: Apa tajuk?
1: Ainul.
0: Bangga saya tahu. Cukup nyanyi sikit.
1: Nyanyi sikit?
0: Sama-sama. 3, 4.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Jangan.
0: Bukan. Aku ustaz, kau ajak aku gelek.
1: Cakap tadi Inul.
0: Ainul, bukan Inul.
1: Sajian materai. Sabar ustaz. Aduh. Ustaz penuh dengan kesabaran tahu. Ini marah-marah saja.
0: Okey, sabar. Okey, lagu seterusnya.
1: Ya, lagu seterusnya.
0: Lagu seterusnya dia pun tak kurang hebatnya tu.
1: Ya, betul.
0: Cerita tentang Sri Kandi yang sangat hebat. Masya yang Allah. Menghambakan diri kepada Tuhan. Ya. Jadi, Masya jom Allah. Kita tak nak buang masa.
1: Ya.
0: Terimalah daripada Intim. Rabi'atul Adawiyah.

Okey, alhamdulillah, lagu seterusnya ini adalah mengenai pemimpin agung sepanjang zaman, itulah dia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi dia merupakan insan yang paling mulia di antara kita semua daripada kalangan semua makhluk, dan kerana itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan untuk memberikan syafaat kepada kita semua nanti di hari akhirat kelak. Agak-agak lagu apa kita nak nyanyi ni? Ha, tepat sekali. Terimalah album yang dipetik, lagu yang dipetik pada album pertama Hijaz, Rasulullah.

0: Alhamdulillah.
1: Itu dia ente.
0: Ya, yeah. Dan kita kembali lagi menyaksikan konsert Adwa Adha.
1: Ustaz.
0: Ya. Yeah.
1: Sedar tak sedar Ustaz? Sebenarnya kita sudah nak habis kan?
0: Sedih ke seronok?
1: Sedihlah Ustaz.
0: Sedih.
1: Bila tapi benda-benda nikmat dunia ini sekejap saja.
0: Memang macam tu.
1: Memang gitu Ustaz.
0: Benda-benda nikmat memang macam tu. Sementara.
2: Iyalah Ustaz.
0: Kan?
2: Iyalah Ustaz.
0: Tapi yang kita nak tahu, kita walaupun dah kita dah sampai ke penghujung ni, kita kena tahu yang konsert malam ni memberikan pengajaran. Selain kita berhibur.
2: Betul.
0: Bukan
2: sahaja
0: berhibur tapi juga mendidik jiwa kita.
1: Ya, tu. Dalam setiap bait-bait lirik yang diterjemahkan.
0: Ya.
1: Melekat di dalam hati saya.
0: Ya, betul tu. Ada kisah pengorbanan, kisah kasih sayang dan semualah artis-artis kita yang sampaikan bersama tadi penuh yeah. jiwa. Dia bagi jiwa yang mendalam kepada penonton-penonton kita.
1: Betul. Terima kasih juga kepada penonton-penonton yang hadir pada malam ini.
0: Betul.
1: Terima kasih kepada penonton-penonton yang berada di rumah, di kelas kava, di Mahatafiz. Terima kasih.
0: Itu WhatsApp.
2: Alah Ustaz.
0: Tak payah
1: Ustaz.
0: Yang kita kena ucap terima kasih ni kepada barisan pemuzik kita.
1: Ya, bagi tepukan.
0: Yang dipimpin oleh saudara Rusmadi Ramli. Tepukan sikit.
1: Ya.
0: Dan juga.
1: Ya Ustaz.
0: Dan juga.
1: Terima kasih kepada RTM.
0: Ya.
1: Sebab itulah julung-julung kalinya kita dijodohkan lah kan.
0: Digandingkan. Ya, dan juga tak lupakan kita berikan tepukan kepada barisan artis. Tepukan untuk Intim.
1: Izzaz.
0: Andika,
1: Nabila Razali,
0: Lia Aziz.
1: Alhamdulillah. Semua hebat-hebat ya Ustaz.
0: Betul.
1: Jadi kita ambil pergi tengah dulu. Jangan risau, kami tidak jadi imam di tengah-tengah ini.
0: Ya. Dan bila kita dah sebut nak di penghujung konsert ni,
2: ya Ustaz.
0: Kita nak tutup konsert kita ni dengan sesuatu yang cukup istimewa. Boleh tak boleh?
1: Boleh tak?
0: Kan kita.
1: Jadi Ustaz, sebelum itu Ustaz.
0: Sikit kamu.
1: Saya nak sedikit pesanan lah Ustaz.
0: Silakan.
1: Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bir sabr.
0: Masya-Allah. Dapat tepukan tu.
2: Ya.
0: Nak baru satu konsert dah insaf kamu.
1: Betul,
0: alhamdulillah.
1: Ustaz, insaf. Kalau boleh buat hari-hari supaya saya insaf. Ya.
0: Apa makna dia?
1: Makna dia silakan Tuan Ustaz.
0: Ingat dah sambung. Tak ada dalam prompter ni.
2: Ya.
0: Allah Ta'ala bersumpah dengan demi masa kan.
2: Ya.
0: Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan juga mereka yang berpesan dengan kebenaran dan juga kesabaran.
1: Ya Ustaz. Ustaz sabar dengan saya kah?
0: Sikit lagi
1: nak meletup. Alhamdulillah Ustaz.
0: Baiklah, kita nak tutup konsert Adwa Adha kita pada malam ini dengan kita sama-sama nak memuji Asma Allah Al-Husna.
2: Ya,
0: 99 nama Allah. Dan juga kita tutup dengan qasidah Yahanana sebagai bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua. Ampun maaf salah dan silap.
1: Ya, yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan buruk datang daripada saya.
0: Baik, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di hati.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
2: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

0: Selamat kembali bersama-sama dengan saya Ibn Rosi. Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati pastinya diisikan dengan didengar lagu-lagu terbaik Ibn Rosi. Nasional Malam pada malam ini, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. 10 minit malam, selamat malam dan selamat beristirahat serta selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Yang paling penting, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Yang mana dalam perjalanan tu, wah, dah orang kata excited nak berjalan tu kan. Tapi pun semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Yang mana bekerja yang tak cuti tu, selamat bekerja, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan lawatan ke Sabah esok bagi menyempurnakan majlis perasmian sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026. Pesawat yang membawa Perdana Menteri dijadual tiba di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA pagi esok sebelum beliau ke Penampang. Beliau juga dijadual tiba di Hong Kot Khoi San, Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Penampang pada 11 pagi bagi menyempurnakan majlis perasmian Festival Kebudayaan itu. Datuk Seri juga dijadual menyertai acara tradisi simbolik menuai padi dan melawat rumah tradisi etnik Sabah di pekarangan KDCA. Pesta Keamatan ialah perayaan tradisi pesta menuai diraikan oleh masyarakat di negeri Sabah sebagai tanda kesyukuran atas hasil tuaian lumayan yang menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan ikonik dan pertandingan ratu cantik tradisi Unduk Ngadau. Untuk perkongsian yang seterusnya pula mengenai sukan, cabaran pemain badminton negara di kejuaraan terbuka Singapura berakhir di peringkat suku akhir pada hari ini. Di stadium tertutup Singapura, beregu lelaki nombor 2 dunia iaitu Aaron Chia dan Soh Woo Yik menutup tirai cabaran Malaysia apabila gagal mempertahankan kejuaraan selepas tewas straight set dengan keputusan 15-21, 15-21 kepada pasangan China Liang Wei Kang dan Wang Chang dalam aksi selama 31 minit. Kekalahan Aaron dan juga Soh kepada pasangan ranking kelima dunia itu melengkapkan hari suram kem beregu lelaki negara apabila dua lagi wakil turut terkandas di peringkat 8 terbaik. Nasib turut tidak memihak kepada beregu campuran negara Chen Tang Ji dan Toh Yi Wei yang terpaksa menarik diri daripada aksi suku akhir menentang gandingan India Dhruv Kapila dan Tanisha Krastu. Dan Tang Ji dan Yi Wei ketika itu sedang mendahului 18-16 dalam set pertama sebelum Yi Wei mengalami kecederaan lutut. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM untuk berita terperinci seperti biasa nantikan utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus layan lagu-lagu pilihan bersama menerusi Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Lagu ciptaan sehari Amri baru saja menghiburkan kita. 10.27 pilihan malam waktu ini. Sembilu, lagu ini dipopularkan oleh Ella sendiri, Ratu Rock Malaya kita. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Penghulu segala hari, hari Jumaat 29 Mei 2026. Sama mendengarkan National FM, pastinya anda akan diisi dengan juga dan terhibur dengan pelbagai kandungan yang terbaik serta hiburan yang terus menghiburkan kita pada malam ini dengan dendangan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan rakan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook National FM sentiasa di hati kita bersama dengan sahabat kita Ford Ranger. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Pastinya terbaik kita pada malam ini. Santai malam minggu dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Nurdiana dari Miri, Sarawak. Malam ini bersama-sama dengan Reza. Pastinya diisi dengan lagu pilihan bersama 2.0 yang terbaik. Layan lagu-lagu best katanya. Santai malam ini. Zainab Husin turun adik bersama dengan ucapan. Pastinya National FM sentiasa di hati sedang mengikuti. Luncur terus malam ini santai. Dari Terengganu, Abang Yusof kita. Alhamdulillah semuanya. Semoga kita sentiasa sihat dan happy selalu. Menerusi Nasional Malam pada malam ini, pastinya terhibur dengan dengar lagu-lagu terbaik. Nosey Moses, Nenek Ani, Amber Blues. Dan sahabat-sahabat kita yang lain, Abang Ramli, Rashidah Edy, pencinta setia Nasional FM. Pastinya terhibur dengan dendangan lagu terbaik. Terima kasih. Princess Su, sehingga 12 tengah malam dihiburkan bersama Reza. Abang Ramli kita dari Ceras, Kuala Lumpur. Permintaan yang seterusnya menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan sahabat kita Akil Nazhan. Dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Raf H yang berjudul Bila Rindu. Ucapan selamat Hari Raya Aidiladha dan selamat bercuti kepada semuanya yang bercuti ketika ini. Manfaatkan cuti panjang dengan perkara yang berfaedah katanya. Jaga kesihatan dan persekitaran dan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam dengan permintaan sebuah lagu daripada Dynamic yang berjudul Biar Putih Tulang. Lagu rock kapak nostalgia lama yang membawa kita ke lembayan lama. Zairi Zack Zairi, sebuah lagu permintaan daripada UK. Lagu nostalgia juga untuk hiburan dan tatapan kita bersama pada malam ini yang berjudul Kekasihku di Menara. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu-lagu terbaik menerusi National FM sentiasa di hati.

sebuah lagu daripada Yukis bersama-sama dengan kita menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini untuk edisi hari ini menerusi Nasional Malam 29 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat dan selamat bercuti serta selamat berhujung minggu. Baik, sedikit perkongsian info trafik yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Rebulan Malaysia secara khususnya untuk anda yang memandu. Trafik bergerak perlahan dan meningkat untuk Lebuh Raya Plus di E1 arah utara Sungai ke Bidur, Tapah ke Gopeng, susulan trailer rosak di kilometer 302.6, lorong kiri terhalang Kuala Kangsa ke Cangkat Jering. Kesan trailer rosak juga dari Perai ke Sungai 2 arah selatan, dari Bukit Beruntung ke Sungai Buaya, susulan lori rosak di kilometer 432.5, lorong kiri terhalang. Lebuh Raya Plus E2 arah utara Pasir Udang ke Dato' Ons, Kudai ke Senai, Sedenak ke Simpang Renggam, Senawang ke Port Dickson. Manakala arah selatan dari Nilai ke Bandar Eastdale, Lebuh Raya KLKE8 arah barat dari Bentong ke Lentang, serta hentian Gombak ke Plaza Tul Gombak. Jadi berhati-hati ketika memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kita terus selain terus berhibur, lagu yang permintaan daripada sahabat kita Ramli Lee, pastinya lagu-lagu terbaik. Jangan pernah berubah untuk anda, Nasional Malam.

0: Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Nasional Malam. Nasional FM.
1: Selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam yang pastinya terus menghiburkan anda pada malam ini dengan pelbagai hiburan terbaik serta informasi yang saya dikongsikan untuk anda. Jam yang terakhir ketika ini 11.14 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Tidak kira di mana juga anda berada, di pelbagai lokasi yang mendengarkan Nasional FM menerusi frekuensi utama di seluruh negara, ataupun yang menyambung siaran menerusi stesen-stesen negeri, ataupun menerusi aplikasi RTM Klik untuk sahabat kita yang berada di Indonesia, Singapura, Brunei, juga di selatan Thailand, turut menghadiri juga yang terus mendengarkan Nasional FM dari Kepulauan Riau. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita semua, insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, untuk sedikit perkongsian untuk anda bersempena dengan hari ini jatuhnya 29 Mei di mana Hari Wartawan Nasional memberikan informasi yang sahih kepada semua pendengar Nasional FM secara khususnya. Pastinya informasi yang sahih dan tepat dikongsikan untuk anda semua. Tapi tak semuanya benar di internet, jadi boleh terus dapatkan informasi yang sahih menerusi portal berita RTM secara khususnya untuk anda semua. Untuk informasi yang sahih, jadi jangan terpedaya dengan berita palsu, dapatkan maklumat yang tepat dan juga sahih menerusi saluran berita RTM ataupun saluran rasmi sebenarnya .my. Jadi semak fakta dan pastikan maklumat yang diterima sahih sebelum dikongsi. Anda boleh terus ikuti saluran sebenarnya .my menerusi saluran rasmi Telegram untuk info terkini. Baik, masih lagi meneruskan pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan sahabat pendengar kita dari Sumanda, Rita Rosaya, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Wiz yang berjudul Seiras, dengan ucapan semoga semuanya sihat belaka. Dan untuk bestie saya, katanya Syarifah Sofia dan Farida, katanya kena faham ya, kehidupan kita ni yang boleh kekal adalah persahabatan. Itu yang paling penting. Yang pastinya semoga terhibur hendaknya dengan pilihan lagu terbaik diikuti Nenek Ani, sebuah lagu daripada Bunga Citra Lestari yang berjudul Wanita Terbahagia, khas untuk wanita di luar sana. Dan sahabat pendengar kita dari Parit Raja Batu Pahat Johor, permintaan sebuah lagu daripada Ida Mulyani, adalah sebuah lagu daripada kumpulan Aziz, pastinya lagu yang penuh dengan nostalgia. Masih Terselah Ayumu untuk hiburan kita semua pada malam ini. Lagu ini adalah buat semua teman-teman tersayang yang terus berhibur pada malam ini menerusi Nasional Malam. Untuk hiburan kita yang seterusnya, pastinya lagu yang terbaik, lagu best diisi dengan kesyaduan lagu-lagu nostalgia untuk anda menerusi Nasional Malam.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

Lagu-lagu terbaik yang terus menghiburkan kita pada malam ini masih terselah Ayumu. Lagu yang popular pada tahun 1995 dibubuhkan oleh kumpulan Axis. Yang pastinya ciptaan lagu ini adalah Sari Amri yang terus menghiburkan dan menyerikan malam kita pada malam ini. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Yang mana bekerja tu, jangan sedih, jangan stres, tenang-tenangkan diri anda. Selamat tugas dan selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, status terkini cuaca yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia. Untuk kawasan di negeri Terengganu, hujan lebat bagi daerah Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran, Dungun dan Kemaman. Di Pahang, kawasan Lipis, Jerantut, Bentong, Temeloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan Rumpin. Untuk di selatan, di Johor, daerah Segamat, manakala di Sarawak, Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong, Pusa, Sarike, Pakan dan Julau. Di Sibu, Kapit, kawasan Song, Bintulu, kawasan Tatau serta di Miri, Subis, Beluru dan Marudi. Untuk di Sabah, kawasan pendalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan Nambawan, kawasan Pantai Barat, kawasan Papar, Tawau dan Sandakan, kawasan Tongod diikuti di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 1 pagi nanti. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan rancang aktiviti anda pada malam ini. Semoga semuanya selamat dan diberikan kesihatan yang baik. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Kita teruskan pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan sahabat kita Anissa Samin dari Batu, dari Tongkang Pecah Batu Pahat juga. Sebuah lagu daripada Arni Nazira, Cinta Antara Benua. Pastinya didengar lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan Azam Dungun untuk anda. Terus layan Nasional FM.

Baik buat anda pada malam ini menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Pastinya anda akan diserikan dengan dendangan lagu-lagu terbaik, lagu best di Nasional FM. Selepas ini, Abang Manis ambung siarannya menerusi Nasional Geng Burung Hantu 12:30 malam sehingga 6 pagi. Semestinya lagu-lagu terbaik akan terus menghiburkan anda. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di semua platform, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok untuk informasi dan kandungan terbaik serta perkembangan terkini Nasional FM. Selain dari radio juga, anda boleh terus dengar menerusi aplikasi RTM Klik serta radio portal RTM melalui atas talian, ya. Berbagai lokasi dan juga pelbagai frekuensi utama, anda boleh layan Nasional FM. Sampai kita bersama lagi hari esok, insyaAllah saya akan bersiaran apatah hingga 12:30 malam. Jadi kepada anda, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung

0: Teh Obezo, bukan mana deh.
1: Persembahan Sinario dengan cerita Pak memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada ya. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Apa khabar? Semuanya sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda? Semalam berjalan dengan baik dan kita harapkan hari yang baru ini bertambah-tambah baik hendaknya ya. Kita tinggalkan pemikiran yang membuatkan kita lemah semalam. Kita peganglah pemikiran yang memberikan kekuatan untuk kita pada hari ini, insyaAllah. Semuanya akan baik-baik saja ya. Yang sihat, syukur Alhamdulillah. Yang tak sihat, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nuan Alif Zain Alif di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah MyTV 701. Di seantero dunia menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Masih lagi bercuti? Ataupun ada yang dah nak tidur, nak beradu? Yang nak tidur kepenatan, silakan. Mudah-mudahan mimpi yang indah. Tapi saya percaya geng Kimbur Hantu ramai yang tak akan tidur. Tak akan tidur untuk layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan berikan ataupun kongsikan untuk anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Okey, kita dah sambut Aidiladha bagi umat Islam di seluruh negara. Tapi jangan lupa kita ada juga, masih lagi ada perayaan tentu, terutamanya di Sabah. Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah akan dirasmikan oleh Perdana Menteri hari ini ya. Juga di Sarawak, Hari Gawai Dayak pada 1 dan juga 2 Jun nanti. Selamat menyambut Pesta Keamatan dan juga selamat Hari Gawai untuk yang menyambutnya. Ini dia berhibur dengan lagu-lagu terbaik Ramlis Walter. Kita dengarkan lagu ini dahulu, Ricah Gawai, untuk mereka yang nak pulang ke kampung halaman menyambut Hari Gawai, yang tengah terbang, yang kata nak terbang daripada Semenanjung ke Sarawak, ke Sabah untuk menyambut Pesta Keamatan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda ya.

0: Ih, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Mira, oh Mira.
5: Kapo Kak Ape, weh.
4: Mari kat mentah Kak Ape ni.
5: Kapo Ape.
4: Marilah sayang.

Darin Fahrenheit dengan Cinta Sabun Mandi membawa kita ke 12.31 minit tengah malam yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu. Mana dia geng-geng saya? Lampakan diri anda di Facebook rasmi, juga di live TikTok. Cuaca di ibu negara sekarang ni baik selepas hujan lebat tadi ya. Selepas maghrib tadi hujan sangat-sangat lebat tadi di ibu negara. Di tempat anda macam mana? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Di Pahang dilipis Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin, termasuklah di Johor, di Segamat. Sarawak di Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Sibu, termasuklah di Kapit, Song, juga di Bintulu dan juga Miri, Beluru dan juga Marudi, termasuklah di Sabah, di Pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat di Papar, Tawau dan juga Sandakan serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti ya. Dan tugas dan cuaca semasa. Yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semangat-semangat kerja. Selepas cuti panjang kan, ada yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam tugasan kita seperti biasa. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, berhati-hati terus di jalan raya, okey? Juga petugas-petugas barisan hadapan, mereka yang bertugas sebagai kaki tangan hospital, selamat bertugas. Juga mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, menjaga sepadan-sepadan negara, samudera negara, meronda demi keselamatan. Abang-abang polis, kakak-kakak polisnya. Juga bagi peronda-peronda keselamatan juga. Mereka yang menjadi pengawal keselamatan. Oh, itu pun penting juga, pengawal keselamatan tau. Mereka mengawal keadaan setempat, sekurang-kurangnya dapat membantu pihak polis. Kita perlukan semua bantuan dalam menjaga keselamatan dalam negara ini. Semua pihak perlu menjaga keselamatan, termasuklah diri kita ya. Bukan saja mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, tetapi diri kita juga perlu menjaga keselamatan. Terus berhibur lagi. Tapi sebelum itu kita nak tegur juga mereka yang berada dekat live TikTok, bukan live TikTok tapi di Facebook rasmi Cik Burger, sama dengan rakan-rakannya ramai kat sana tu. Antaranya Ajam, Banci, Noah, Saril, Jamal, Jali, Johar, Ajib dari Kelab Sawit Kulit Johor, Izzuan, Latif dari Durian Tunggal Melaka, UPS Kuala Terengganu, Zabidi, Ahmad, Tronol, Dat Reed, Risa Su, Ramlah Din, Ford Rangers, PK Amin, Ita Chot, Ramlah Din, Intan Hamid, Razak Balagi, Nur Isa, Izzah KBE, Kuantan, Rashidah Edi, Sarawak, Nenek Ani, ada Zariz Syafiq dari Tronol Perak, Jamal Aloha, Muhammad Yusof Terengganu, Abang JJ Gemas, Kak Pau pun hadir, Syazwan Arif, dan tadi Mas Merah, Ila Enriquez, Ahmad Suhaili, Brunei, Ramli di Sibu, Sarawak, Masa Saleh, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Ajah Halijah Hamzah, kita ada Bida dari Salju, Iskandar Putri, Johor, Lidah Wahida dari Senai, Johor juga. Okey, Timbul Tawau, Johas Mizi Abdullah dari Kelantan. Masih lagi berada di kampung bercuti. Ui, mantap. Cuti saja. Riah Namat dari Kangar Perlis, Syah Putera Mesin Johor, Cik Adin Perak dari Ipoh, Muhammad Nizam Pasir Gudang, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Razak Balangi, Solehadin, siapa lagi, siapa lagi, Muhammad Izzuan, Afif Nushazah, Abdul Jalil Tahir, Masnah Loso, Sadiah Markum, itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Peronda Jeket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV se-Malaysia, hati-hati meronda, jaga keselamatan, jaga keselamatan diri anda juga ya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif, luncur terus.

Crystal dengan si baju hijau. Si baju hijau dekat perbatasan. Terima kasih pengorbanan anda. Tabik spring satu kali yang berada di perbatasan negara. Sanggup korbankan apa saja. Korbankan cuti, korbankan segala-galanya, korbankan hari raya, tak dapat balik beraya demi menjaga keselamatan dalam negara. Tabik spring. 12.47 minit tengah malam. Kita tahu bahawa baru-baru ini Jabatan Pendaftaran Negara telah pun mengumumkan ya, bermulanya Jun nanti kita akan ada kad pengenalan ataupun my card yang baharu dengan struktur yang baharu kan. Jadi sebenarnya jangan kelang kabut. Orang ramai tak perlu tergesa-gesa sebenarnya untuk menukar my card ni. Kita ada my card yang lama kan. Okey, kita masih lagi boleh pakai. MyCard sedia ada ni, boleh pakai. Kecuali bagi mereka yang hilang MyCardnya, yang dah rosak, bolehlah tukar yang baru kan. Pelaksanaan MyCard struktur baru kerana kad pengenalan lama semasa masih lagi sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuklah penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan ya. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengeluaran dan juga gantian MyCard struktur baru akan mula dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi pelaksanaan awal akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan juga 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Jadi langkah itu sebenarnya bagi memastikan proses pengeluaran dan juga penggantian MyCard berjalan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan di kaunter JPN. Ya. Oh, ini kalau kata semua rakyat Malaysia berpusu-pusu kan, memanglah jam. Jadi jangan risau, kad pengenalan lama ataupun MyCard lama masih lagi boleh digunakan. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pula. Ada Ita Rozaya, ada Salina, Saidatul Syahrul, Mawar Anggun, Helmi, Wati Damin, Azifika, Ismipal, Faisal Muhammad, siapa lagi? Cinta Hati 79, Rohani dari Kuantan, Alia Cute, ada Ina, Ayati Arifin, Boneka Pentas, Surya, Hidayu 15, Asang, ada Irene, Nurjan 59, Fisha Beauty, ada Dayara juga ya, Zul Black Yan, kita ada Razak Balangi, Abang Setia, Farah Manis, Mas Bukit Beruang, kita ada Zuraida Azmin, Ira 81 Kota Kinabalu, Nur Cahaya, Neta Sejati, Rinova. Mantap, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semuanya. Fauzi Lazim juga turut bersama-sama. Syukri 30 Al-Banjari. Okey, siapa lagi? Zira Fira. Kita selamat tengah malam lah ya. Mas belum lagi masuk pagi. Azila MTJ. Baru masuk ni bang. Okey. Yang mana baru masuk jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo. Okey. Ada Dayah juga, Mami Jai 77. Tok Dah Superstar. Ramai lagi lah yang bersama-sama dengan saya. Terus beribu lagi. Ini dia Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak bawa hidup kita? Kita nak berlayar ke mana? Sampai ke penghujungnya, sampai ke hujung nyawa. Mudah-mudahan pelayaran kita akan terus diberkati Allah SWT dalam kehidupan kita. Hidup ini memang keras, tapi percayalah, semuanya ada jalan penyelesaian.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Sojai membawa kita ke 1.06 minit pagi. Tadi tengah malam dah masuk pagi dah. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini hari Sabtu yang berbahagia 30 Mei 2026. Bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey ya, geng-geng berhantu. Terima kasih kerana melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Mantap. Kasih tipi-tipi like-nya, kasih turbo tau. Baik, negara kita memang mengamalkan kebebasan bersuara di media sosial. Tetapi agak-agaklah, berpada-padalah. Jangan sampai kita menghina, mencaci, memfitnah dan sebagainya. Terutama bagi institusi diraja kan, 3R kan. Ada juga baru-baru ni saya tengok ada yang muat turun ataupun menghina Yang di-Pertuan Agong. Sedar ataupun tidak, raja-raja ada dalam perlembagaan negara tau. Kesetiaan kepada raja dan negara. Dan Yang di-Pertuan Agong kalau kita lihat bukan saja sebagai lambang kedaulatan negara, bahkan Seri Paduka Baginda juga merupakan payung yang menaungi rakyat, pemeliharaan agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Dan umat Islam juga terutamanya agar memelihara adab terhadap raja dan juga pemimpin serta tidak menyalahgunakan kebebasan bersuara di media sosial bagi tujuan negatif. Dari ataupun dalam warisan hikmahnya ataupun warisan hikmah Melayu ni yang disebut sebagai raja dan juga rakyat berbesar tiada, raja dan rakyat itu ibarat awur dan tebing, saling menguatkan dan juga tidak terpisah dalam apa jua cabarannya. Jadi tolonglah kita jaga kesejahteraan sesebuah kesejahteraan negara kita. Jangan sebarkan berita palsu, jangan sebarkan ataupun memfitnah, menghina dan sebagainya. Kebebasan suara bukan bererti anda ada lesen untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan berita yang tidak betul. Kerana anda juga boleh didakwa atas kesalahan-kesalahan tertentu dalam media sosial. Jangan main-main tau. Nanti kalau dah didenda, naik mahkamah, dijatuhkan hukuman, jangan salahkan sesiapa. Salahkan diri anda sendiri. Aryanti melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, kita ada Mazin Ziza. Wiranti Kai Junaidah tengah makan katanya. Ada Ita Chod Wan Spawi. Pam-pam-pam. Carol Azli Nizam, ada Asrul Faizal, Azri Aziz, ada Madam Rose, Puteri Lilin, Marsa Saleh, Jajah 83, Kian Yon, Nur Rashikin Abdul Aziz, kita ada Farouk, ada Alin GBH, Melati Purple, Funky Lia Izora, Hanisa Manaf, ada siapa lagi, Visa Riza, Fatiha, Lisa Jerantut, Lavender Girl, Tini Amin, katanya dalam perjalanan ke Alustar, Hafiz Janggut. Mantap. Adrian Amin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, mana yang lain? Mana yang lain? Yang lain tidur lagi ke? Geng-geng berhantu tidur ke? Mana boleh geng-geng berhantu tidur? Ada yang tengah sibuk dekat kampung halaman masing-masing. Ada yang tengah sibuk menyiapkan persiapan untuk pengantin baru tau. Oh, jangan lupa, ni cuti sekolah ni memang ramai yang menamatkan zaman bujang dia. Hari ini pun ada, saya juga ada terima 5 ataupun 6 jemputan kahwin kan. Saya percaya anda pun ada juga. Jadi tahniahlah di atas penyatuan dua hati ya. Semoga ikatan perkahwinan anda berdua berkekalan hingga ke akhir hayat. Dan juga rumah tangga itu sentiasa dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan serta rezeki yang melimpah. Jadi selamat pengantin baru. Semoga berbahagia hingga ke syurga. Jaga pasangan baik-baik tau. Kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita nak hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia. Juga mungkin ada yang dekat tengah rewang kan, potong bawang dan sebagainya. Kalau zaman dulu, kalau setiap kali ada kenduri kahwin je, meriah tau. Waktu-waktu begini meriah, tengah potong bawang, potong daging, potong macam-macam lagi lah. Buat sup tulang. Macam-macam kan. Macam-macam cerita yang keluar. Ya betul, selain daripada hari raya, kenduri kahwin lah tempat kita berjumpa dengan sanak saudara. Ini dia, sudah diinai-inaikan persembahan Eros Zaini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Terry Cunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers, lakonan Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Ya. 1.28 minit pagi. Semua okey lagi. Mana dia lagi geng-geng burung hantu? Baru sikit melaporkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana, tidur ke? Ataupun masih lagi bercuti? Yalah, ramai yang sedang bercuti di pusat-pusat peranginan. Bagi anda yang sedang bercuti tu, jangan lupa jaga kebersihan pusat-pusat peranginan kita. Bercuti bersama-sama dengan keluarga tercinta sangat-sangat digalakkan, mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang menjadi masalahnya, disiplin anda. Buang sampah merata-rata. Nah, itu yang kita tak mahu tu, kan? Betul, berkumpul makan beramai-ramai, lepas tu dia tinggal je macam tu, je sisa-sisa makanannya. Banyak berlaku, di depan mata saya pun banyak berlaku. Saya kalau depan mata saya, saya akan terus tegur je. Kakak, abang, tolong ambil bekas makanan awak tu. Tolong ambil ya. Sebelum saya ambil, saya letakkan dalam kereta anda. Jadi tolonglah rakyat Malaysia, jaga kebersihan tempat pusat-pusat peranginan kita. Kita jadi insan yang berdisiplin. Menjaga kebersihan sangat-sangat dituntut oleh agama Islam. Kalau kita orang Islam, kita menjaga kebersihannya. Yang bukan Islam pun menjaga kebersihan lebih bersih daripada bukan Islam. Jadi bagaimana orang Islam tu? Jadi tolonglah kita. Sama-sama kita menjaga kebersihan negara kita. Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita nak tinggalkan satu kenangan yang baik untuk mereka. Supaya mereka pulang ke negara mereka, dia orang akan cakap dengan kawan-kawan dia, kalau nak bercuti, datang ke Malaysia. Tempatnya bersih, rakyatnya ramah. Malaysia aman, damai, makmur, sejahtera. Itu yang kita mahukan. Baik, negara kita mengalami kata orang tu tekanan ekonomi global yang pada ketika ini. Bukan sekaja negara kita, dunia juga mengalami tekanan yang sama. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga memberikan bayangan belanjawan untuk tahun depan 2027 juga menampilkan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara ya. Jadi beliau juga yang sebagai Menteri Kewangan menyatakan ketidaktentuan geopolitik memberikan kesan kepada ekonomi dunia sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Kemungkinan itu juga mengambil kira kesan rantaian ketegangan serangan Amerika Syarikat dan juga sekutunya Israel ke atas Iran yang memberikan impak kepada ekonomi global termasuklah negara kita Malaysia. Ya. Semua negara terkesan akibat daripada kekacauan dan juga peperangan dan juga serangan-serangan yang berlaku di Asia Barat. Kita doa sama-sama semoga dunia kita akan kembali aman. Tiada peperangan walaupun di mana-mana jua berada ya. Okey, Yasmin Yusnaidi, pon-pon-pon katanya. Nolia Ramli, Abang 30 Sen, Umi Narawi. Ilmi Narawi. Kita ada Wajah Kuning, Love Pinky, Sabri Rajman, Duda Lara, Tiger Aini, Mejeng Yiah. Naitim, Z1357, Saharia Ai. Dia kata, alustah hujan lebat waktu ini, okey. Kita ada siapa lagi, Fiza Ruzi, Mama Fifi, Fazilah, Iswan, Iswan 87, Ana dari Alustar, ada Sally, Asma Malik, driver OJ, MJ Carrier, Pak Lang, Arifin Kamarul, Azura Bagri, ada EJ, Remy 78, Lin GK, Isyame Miana, Rizki, Cinta Bunda, Biji Rahmat Yishun, Singapura. Okey, mantap. Mantap. Yusway MC luncur terus. GB sambil pegang sepanah. Tak habis lagi pegang sepanah. Zanida Ida juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar secara totalnya jiwa kita, mood kita, daripada lagu-lagu yang rancak, entak-entak kepala, ada lagu joget, kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ataupun lagu-lagu kenangan anda. Ya betul, masa lalu adalah kenangan, walaupun tak indah, walaupun ianya sangat pahit, tapi itu adalah kenangan.
Tapi esok hari pula adalah impian dengan harapan moga langkah kita tidak kembali salah. Mudah-mudahan ya. Sebab itu jangan terlalu kecewa dalam hidup. Ada yang kecewa dalam hidup seolah-olah macam esok tiada lagi harapan untuknya. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah sabar dalam menghadapi ujian. Kenangan manis kita kenang sampai tersenyum. Kenangan pahit pastinya akan membekas di jiwa kita. Dua-duanya adalah kenangan. Dua-duanya memberikan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik mendewasakan kita. Okay, hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kak G ataupun Ziana Zain dengan lagunya Kasihku Pertahankan. Jadi terus bertahan sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nuna Lipsai Alif, Nasional Gang Burung Hantu.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

kumpulan Data dengan Sayangku. Saya sayang geng-geng berhantu tau. Saya sayang anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda merupakan nadi kepada kami di sini sebenarnya. Tanpa anda, siapalah kami di Nasional FM. Jadi terima kasih kerana sokongan anda. Semakin hari semakin ramai sebenarnya yang menyokong Nasional Geng Berhantu dan juga Nasional FM. Terbaiklah. 24 jam kami menyajikan segmen-segmen yang terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi tentunya ada 3 suara. Isnin hingga Jumaat kan? Ada Nasional Aspirasi, Nasional Relax, Geng Kakak Petang, Nasional Malam, Geng Buruh Hantu. Ha. Jadi setiap segmen pastinya menampilkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda. Selain daripada informasi dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik untuk kita sama-sama dapat manfaatnya ya. 1.58 minit pagi. Ramai yang katanya di kawasannya dilanda hujan ya. Kita nak tengok juga ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 1.30 minit pagi tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gubang Pasu, Terengganu, di Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di tempat lain, di Pahang, di Jerantut, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Port Isen, di seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkap, Muar, Batu Pahang dan juga Pontian, Sarawak, Seri Aman, Betong, Sarike, termasuklah di Pakan dan juga Julau, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Bukit Mabong, Bintulu dan juga Miri dan juga termasuklah di Marudi dan juga Limang sehingga jam 4 pagi. Manakala negeri Sabah pula, di pedalaman Sipitang, Kuala Penyu, Fort, di Pantai Barat, di Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Jadi ada 3 peringkat, 3 pagi hingga 4 pagi hingga 5 pagi dijangkanya ya. Apapun, ramai juga pemandu-pemandu yang sedang memandu dalam keadaan hujan. Kenalah lebih berhati-hati dalam hujan ni. Fokus kita kena lebih 200%. Kalau biasa 100%, ini 200% tau. Jadi jangan laju-lajulah dalam hujan tu ya. Azra dari Selayang melaporkan diri bersama dengan saya, Juriani, Matisa. Kita ada Cakui Tiau, Sedi Serama, Kori, Vitang, Azlan Adenan, Nur Pineng, Yong Iza, Anis Arbini, Mizi 85 masih lagi di kampung katanya. Jumain Gromok, Nur Fisha, Nur 68, kita ada Nuras, kita ada Mazia Kalfa, siapa lagi, Darling Rose, Mrs. Vario pun hadir. Vario tengah bertugas ke? Vario, kirim salam geng-geng saya di sana. Black Edition, Mastura, Mak Ngah, kita ada Hasliza Baha, Putri Haizal, siapa lagi, Ziz dari Sarawak, Aina Wanzai, Siti Fatimah, ada Bakar Wali, Sania Muhammad, Acu Niza, Irdawati, Ju 8754. Oi, mantap semua. Mantap geng-geng berhantu. Tepi-tepi lainnya kena kasih mantap jugalah. Bat SB, Abang Lori, mantap. Masuk pam-pam-pam. Faizal hadir dari Perak, Paman Ujang, pam-pam-pam. Abang Lori juga, pilot darat juga, mantap. Mana lagi pilot-pilot darat se-Malaysia ni? Semuanya tengah rehat-rehat ke, tengah tidur ke? Anisai, Siapa lagi? Okeylah, kita terus beribu lagi lah. Ramai yang nak menangis, tak, katanya dah lama tak menangis tapi bujuk katil ni bang. Yelah cuti raya kan, lama tak menangis cuti ni, menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku, keegoanmu. Nasional Geng Berhantu luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Norisan. Kemudian iklim dengan patah ranting di cermin usia membawa kita ke 2.29 minit pagi. Ada yang baru bangun, oh, alhamdulillah, bangun-bangun terus layan nasional yang berhantu. Terima kasih banyak-banyak tahu. Anda bertemu dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, berita baik untuk mereka yang belajar, anak-anak kita yang belajar dekat IPT kan, ataupun pelajar-pelajar sekolah menengah kan. Kerana apa, inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan juga pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara, meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Perkara itu diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Katanya keutamaan terhadap pendidikan dan juga budaya ilmu tidak boleh diketepikan, meskipun kerajaan perlu mengambil langkah berjimat cermat dalam beberapa sektor lain. Jadi kalau nak jadikan negara ini negara yang bertamadun, ilmunya kena luas, bidang pengetahuannya mesti diberikan galakan membaca. Membaca itu adalah jambatan ilmu. Itu yang sering kita dengar sewaktu kita sekolah dulu. Kita pernah sekolah dulu kan, dekat sekolah pun ada tulis dekat dinding kenangan dekat sekolah tu, kalau siapa masih ingat lagi, membaca jambatan ilmu. Macam-macam lagi lah tulisan-tulisan ataupun perkataan-perkataan yang memberikan positif kepada kita. Alhamdulillah, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, mantap semua. Ada yang buat kuih ke? Ada yang, ataupun yang masih lagi bercuti, tapi saya rasa ramai yang tengah buat kuih tu, tengah memasak juga ramai tu, nasi lemak lah, macam-macam lagi kan, untuk dijual di awal pagi nanti. Kalau anda semua bercuti, siapa yang nak jual nasi lemak? Siapa yang nak jual lontong? Siapa yang nak jual roti canai? Siapa yang nak jual kuih? Jadi cukup-cukup lah ya, bercuti tu pun. Tapi ada juga lah katanya, dah lama bang tak bercuti. Silakan, silakan bercuti. Semoga percutian anda kali ini memberikan 1,000 kedamaian buat jiwa anda. Kita ada Azam Ujang dari Kargo KLIA. Mantap Kargo, abang Kargo kita. Kian salam geng-geng Kargo di sana. Hema Sri Bunga tengah bertugas. Ini kakak rela kita. Lin 79, Jeffrey ada Lin 7, lagi siapa lagi? Harun, abang Lori katanya menuju ke Singapura ya. Pam-pam-pam. Ida Comel, Fiza dari Manjung. Ada Ina-Ina juga, Su Azizan, Natrah dari mana ni? Dari Kelantan. Ada Jilok, ada Nur Huda, Yati, Yus, Ishak Mudin dari Aitawa 5, Kota Tinggi. Kudin, ada Tainia, Zam Zuraimi, Azlina Abdul Aziz. Kasut dah buruk, kita ada Hati 80. Ahim Nasri, Rita Razi 84, Zam 67, Ida Khairi juga yang berada dekat Pasir Mas. Dayang Nur, Nura Fidah, Cikgu Ati, Tok Yi Official Tanah Merah, Nisan Nisi Juso. Ini semua geng-geng Pantai Timur. Ramai hari ini geng-geng Pantai Timur. Geng-geng Utara pun ramai tau melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, nak sambung lagi? Oh, pastinya geng-geng berhantu nak sambung lagi lagu-lagu kenangan. Tentunya kita tak akan melupakanlah masa yang berlalu. Walaupun semanis apapun, sepahit apapun, segetir apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita harus belajar agar semua perkara yang dilakukan pada saat ini jauh lebih baik sebenarnya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Dendangan daripada daripada Aisyah, janji manismu. Janji saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji anda pun sama juga ya. Jangan tidur dahulu. Keng-keng berhantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Yalah, kadang-kadang perkara yang tak disangka dalam hidup kita juga boleh berlaku kan. Sama ada kita bersedia ataupun tidak menerimanya, kita kena terus bersedia lah. Walau apa jua cabarannya, kena terima, kena hadap lah eh. Oh, banyak lagu-lagu kenangan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kenangan cinta lama, teringatlah zaman-zaman cinta monyet. Ada yang teringatkan zaman-zaman kita berteman dulu kan. Dulu kita pernah ketawa tau, pernah ketawa bersama dengan banyak teman-teman kita. Tapi di manakah teman-teman kita sekarang ni? Kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tak akan dilupakan. Baik, selamat Hari Wartawan Nasional 2026 kepada wartawan-wartawan se-Malaysia. Saya juga pernah jadi wartawan tau. Seronok jadi wartawan ni, macam-macam cabaran je. Tapi ramai juga yang nak jadi wartawan. Dalam Malaysia ni ramai yang jadi wartawan-wartawan yang tidak bertauliah, yang menyebarkan berita palsu, berita fitnah, berita yang macam-macam. Wartawan yang tidak bertauliah lah tu kan. Dan wartawan yang sebenarnya boleh disifatkan sebagai benteng, benteng yang sangat-sangat penting lah dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform platform digital. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan juga sebarang spekulasi. Jadi ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan juga persepsi sering mengatasi realiti, wartawanlah yang sebenarnya berdiri di hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat. Sebab itu dekat RTM, khususnya di National FM ini, kami hanya memberikan anda berita yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan untuk anda. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Ada yang mengantuk, katanya mengantuknya bang memandu ni. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat, berhenti. Berhenti tidurlah. Ubatnya mengantuk ni adalah tidur. Kalau kepada pemandu-pemandu, bukan kopi O, bukan. Ada yang kata kopi O bang, kopi O kau-kau ni, bukan. Dia yang pertama sekali kena tidur dahulu. Lepas bangun tidur, tidur bukan nak lama pun, bukan nak sampai 8 jam, tidak. Dalam 15 ke 20 minit kan. Lepas tu baru bila kita terjaga, barulah cari kopi O. Itu baru betul disulamkan dengan kopi O. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Q Wani hadir, Siti Khalijah, Bunga April, Hayati Ahmad, Sarimah Rose, ada Linda Kitchen, Nizam Pinang, Abi Hashim, Rino Hara, Botak Mahau, Isa, ada Buragas, ada Nuri, Hasna Idrus, Jaket Biru pun hadir, Miza Tol Bentong. Miza tengah bertugas ke dekat tol? Jangan tidur pula ya. Akak-akak tol, abang-abang tol. Ini 67 dari geng CCM. Nak tengah bekerja waktu ini. Ada Atun juga. Mantap. Zack Walon, Alustar hadir. Hey, si Sayu Dalan. Lama tak nampak si Sayu Dalan. Abang boleh tujuh lagu tak? Tak boleh. Tidak dibenarkan untuk tujuh lagu. Sebab kita nak layan. Sebab saya dah sediakan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 9 pagi nanti. Nasional Game Buruh Hantu, terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, Ratu Rock Tanah Air. Persembahan Ella dengan Pengemis Cinta. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, lucu sampai pukul 9 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

Kes dengan siapa yang rampas cintamu? Kalau tanya saya, manalah saya tahu itu cinta anda. Anda kena tanyalah kekasih anda, siapa yang rampas cinta awak dari saya? Kena tanya dia. 3.28 minit pagi waktu ini. Salam tahajud ramai yang baru bangun. Bangun sunat tahajud. Alhamdulillah, syukur dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Ya, ada yang baru lepas solat sunat tahajud, terus layan nasional yang berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mantap semua geng-geng berhantu. Semuanya belum tidur lagi. Okey, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni tau. Saya seronok sebenarnya dengan semua pendengar Nasional FM, sebab sangat-sangat sporting pendengar Nasional FM ni. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Setiap kali saya ke udara, ramai melaporkan diri di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Uish. Kadang-kadang tak tersebut nama-nama anda semua. Kadang-kadang ya, kalau tak tersebut tu jangan marah tau. Bukan saya tak ingat, kadang-kadang terlepas pandang. Biasalah. Baik, selepas ID ada hal, kita ada pesta keamatan dekat Sabah. Lepas tu ada Hari Gawai 1 dan 2 Jun nanti di Sarawak pula kan. Hari Gawai Dayak kan. Jadi penghuni-penghuni rumah panjang terutamanya, jaga-jagalah. Pastikan pendawaian elektrik serta peralatan memasak seperti hos dan juga tong gas berada dalam keadaan baik. Selain daripada itu, apa dia? Mengelakkan penggunaan soket ataupun sambungan wire secara berlebihan. Jadi ibu bapa juga kena pantau anak-anak kita. Pantau kanak-kanak yang tidak, dan juga tidak membenarkan mereka bermain mercun ataupun bunga api berhampiran bahan mudah yang terbakar. Ya? Jadi jawatan kuasa rumah panjang juga perlu memastikan alat pemadam api mudah alisan jasa berada dalam keadaan baik dan juga boleh digunakan bagi membolehkan tindakan awal diambil segeranya berlaku kebakaran. Itulah pentingnya. Rumah panjang ni pun sekali dia terbakar, satu rumah terbakar habis semua tau. Jangan main-main tau. Jadi mereka yang tinggal dekat rumah panjang tu ambil maklum mengenai perkara ini ya. Jangan main-main tu. Api kecil-kecil ni boleh jadi kawan, dah besar dia jadi lawan. Nah, itu yang bahayanya. Ita Iris, selamat pagi Cik Puan. Ada siapa lagi? Ada Pak Yus. Ada Pak Yus Shannon Abdul Rashid, Mimia Mika, ada Ucu Harimau Borneo pun hadir. Hamba Abadi Maksuna, Aida Abdul Jamil, Junaida Kamarin, ada Malah Acik, JMR, JND, Serenity, Acik Zah, ada Kemboja Putih, ada siapa lagi? Gerobok Kak Nga, Wak Burger Manjung, Bidadari Syurga, dan 6979 melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom kita hentikan dulu seketika menangis tepi bucu katil boleh ya, sebab kita nak layan pula lagu koleksi 80-an menerusi lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Ini bestnya tau. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu koleksi 80-an ni terimbau zaman-zaman remaja lah. Kalau saya waktu itu zaman-zaman sekolah kan, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, ada yang bujang. Dan hidup ini sebenarnya kalau kita lihatkan sebagai sebuah harapan Masa kita kecil dulu, kita kata apa tahu, kita ingin cepat sangat nak dewasa. Bila kita nak besar ni kan, betul tak? Betul tak? Mestinya lepas kita dewasa, kita berfikir pula bahawa masa kecil itulah mengajar kita apa ertinya kesetiaan bersama dengan kawan-kawan kita. Kita waktu kecil ataupun waktu zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kanak-kanak, kita tak terfikir apa pun, tak terfikir mengenai masalah macam-macam lagi. Betul, dulu masa kecil-kecil saya masih dulu teringat betul bila waktu zaman-zaman sekolah dulu, bila kita nak besar ni, bila kita nak remaja, bila kita nak dewasa ni, nak cepat sangat dewasa, nak cepat sangat bekerja, nak cepat sangat cari duit sendiri. Tapi bila dah cari duit sendiri, baru tahu susah senang, baru tahu hidup ini keras, hidup ini pelbagai cabaran dan juga dugaan. Tapi saya percaya anda semua adalah insan-insan yang kuat, kuat menghadapi cabaran, dugaan dan sebagainya. Terus bersabar, terus ikhlas dengan apa yang terjadi. Hashtagnya Kenangan Lalu. Tapi sebelum itu saya nak hiburkan anda, sebab ada yang kata masih dalam mood raya lagi kan. Jadi kita berhibur dengan lagu raya dahululah.
Lagu raya koalisi 80-an juga. Cenderawasih dengan bersama di hari raya. Jadi terus layan nasional game buruhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

kumpulan Hitwi dengan Cinta Si Jamur Putih. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan kehidupan yang lampau kan. Kehidupan 80-an, 90-an. Begitu meriah persahabatan kita. Kalau kita kembali, kita imbas kembali tahun 80-an, 90-an. Sebab apa? Sebab waktu itu kita, kalau kita berjumpa ataupun kita bersembang dengan kawan kita, betul-betul ikhlas, betul-betul kita menghadap dia kan. Sekarang ni kalau kita bersembang sambil kita menghadap telefon, kita bersembang dengan kawan kita, jomlah minum, dah lama tak jumpa. Bila jumpa, duduk kedai mamak, duduk kedai mana-mana, masing-masing dengan telefon masing-masing. Oh, tak. Apa makna perjumpaan tu? Kalau dulu tak ada, zaman dulu tak ada telefon pintar pun, tak ada mesej-mesej pun, tapi boleh berjumpa pula. Bila berjumpa tu betul-betul ikhlas kita bersembang dengan kawan-kawan kita. Betul ke tak betul ni? Cuba imbau balik, imbau kenangan anda kembali bersama dengan rakan-rakan kita kan. Virginia Vanessa katanya indahnya zaman dulu. Okey, tepat jam 4 pagi lagu Headwin tadi mengakhiri sebenarnya, menutup tirai untuk koalisi 80-an. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagu saat ini. Berbaki 2 jam lagi, jangan risau. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk kita dengarkan sama-sama. Kali ini kita sambung kembali menangis tepi bucu katil. Oh ya, dalam 2-3 hari ini pastinya ramai yang dapat daging korban. Alhamdulillah rezeki. Tapi ada juga lebihan-lebihan daging korban tu, jangan pula dibuang dan sebagainya kan. Lebihan daging korban tu kalau dekat Melaka ni, orang-orang Melaka, lebihan daging korban sebenarnya Aidil Adha boleh diserahkan kepada Baitul Mal, Majlis Agama Islam Melaka, menerusi program sunduk korban untuk diproses dan juga diagihkan kepada golongan asnaf. Jadi pengurus Baitul Mal Melaka, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis, menyatakan program yang dilaksanakan bersama Gabungan Dakwah Melaka bertujuan memastikan daging korban dapat dimanfaatkan secara lebih meluas selain mengekalkan tahap kebersihan dan juga ketahanan makanan. Daging korban yang diterima akan disejuk beku serta dibungkus secara kedap, kedap udara sebelum diagihkan kira-kira sebulan selepas Aidil Adha. Jadi mana-mana daging korban tu boleh serahkan kepada Baitul Mal. Cakap kita ada lebihan daging korban ni, InsyaAllah ianya akan dimanfaatkan dan kita akan agihkan kepada mereka yang memerlukan, yang sangat-sangat memerlukan. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Cik Merah juga selamat pagi. Cik Merah tak tidur lagi. Cik Merah, Azura Nur 82, Zima Paris, Nurul Aini, driver lori TPC dari Port Klang, Wak Kapi pun hadir. Oh, kita nak tanya jugalah, berapa kilo anda dapat? Berapa kilo anda dapat? Fas katanya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila juga terima kasih hadir. Kasut buruk katanya 2 kilo je. Okey, rezeki. Dapat 1 kilo pun rezeki, setengah kilo pun rezeki. Rezeki yang telah pun ditentukan kepada kita kan. Jadi kita kena reda segala rezeki tu. Mizi kata 1 kilo alhamdulillah. Siti Khalijah 2 kilo. Itu pun rezeki, syukur kan. Siapa nak bagi? Kalau kita beli daging tu mahal tau. 1 kilo dah berapa sekarang kan? Pak Su tanker, terima kasih hadir Pak Su dari tanker KVDT. Melly kata kami dapat 6 kilo. Banyak tu. Hari ni masak rendang, besok masak kari, lusa masak macam-macam lagi boleh masak kan. Jadi tak payah nak beli daging lagi dah. Sarah katanya menghala ke Shah Alam ni bang. Okey, saya buat ibadah korban pada raya tahun ini. Alhamdulillah, ina-ina. Rezeki kan. Ada rezeki lebih, kita buat ibadah korban. Yang tak ada rezeki tu, jangan risau. Jangan khuatir. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan kita panjang usia dan kita ada rezeki tahun depan. Kita pula yang melaksanakan korban, ibadah korban. Oh, Fas kata tahun lepas rezeki sungguh 15 kilo. Ui, dah boleh buat sate dah. Banyak sangat tu.
Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tepi ujung katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu dendangan Rob Kumar Raton, Tujmin Rob Dick Tahir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Kumpulan Mei bersama dengan penyanyinya Yang Zin dengan Suci. 4.28 minit pagi. Siapa yang sering menggunakan bas ekspres untuk pergi ke mana-mana saja? Jadi kalau duduk dalam bas ekspres ataupun dalam bas, wajib pakai tali pinggang keledar dalam bas tau. Ini memang wajib, serius. Kerana kenapa, kalau kita lihat kan, keselamatan penumpang bukan hanya tanggungjawab pemandu. Setiap individu juga perlu memainkan peranan penting, ya. Jadi pemakaian tali pinggang keledar di dalam bas mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan dan juga memastikan penumpang kekal di tempat duduk dengan selamat. Jadi pakai tali pinggang keledar setiap kali duduk. Jangan abaikan arahan keselamatan ini, ya. Jadi utamakan keselamatan diri dan juga orang lain. Ingat, tali pinggang keledar bukan sekadar peraturan, ianya pelindung nyawa anda. Ada juga yang degil tak nak pakai. Bila pemandu kata pakai, bang, encik, puan, tolong pakai tali pinggang keledar. Masing-masing semua kadang-kadang buat indah tak indah, diabaikan je. Itu boleh dikenakan tindakan tau. Selalunya orang tularkan pemandu bas je yang bersalah kan. Memandu sambil tengok telefon lah, macam-macam ditularkannya. Kita tularkan pula pemandu bas yang enggan memakai tali pinggang keledar. Baru dia tahu kan. Jadi bersama-samalah kita tanggungjawab demi keselamatan anda. Bukannya saja-saja suruh pakai. Itu bukan saja-saja suruh pakai. Tapi ada juga yang kata, bang, bas ekspres ni tak ada tali pinggang keledar. Tak ada tali pinggang keledar. Kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Kalau bas tu tak ada tali pinggang keledar, kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Jadi masing-masing ada rasa tanggungjawab, ya. Jadi pemasangan tali pinggang keledar keselamatan ataupun tali pinggang di semua kerusi penumpang bas ekspres baharu dan juga bas pasiran telah pun diwajibkan sejak tahun 2020. Jadi setiap pemandu dan penumpang kenderaan hendaklah memakai tali pinggang keledar dengan kemas. Okey, selamat pagi, Rentap Official. Hui, macam nama pahlawan di Sarawak tu, Rentap kan? Rentap Official. Kita ada Ideal, Brother Amin, kita ada Suhaizi, Suhaizi Harun. Siapa lagi? Hawalina, Rukijah dari Sabah, Aisyah Wardina Aisyah dari Taiping, Norina. Kita ada Ajisan, Lina Adam Sweet Pink, Normal Ahmad, Zawati Zahri Syafiq, ada Elin, Ayah Bo 77, Nur 84, ada Priti. Oh, siapa nama tu? JM R. Mike. Oh, susah betul nak sebut namanya kan. Tulislah nama yang senang-senang, jadi senang nak sebut. Hujan lebat dalam Singapura. Pon. Abang Lori, ya. Bad SB, Roim lapor diri. 3 Ainul juga sama pagi untuk anda. Sambung lagi, Penangis Tebi Buca Katil. Satu lagu raya boleh kan? Boleh kan? Ada yang tengah bagi, tengah semangat raya lagi tu, semangat berkorban lagi tu. Bukan saja berkorban ternakan, tapi kita juga berkorban apa saja. Korban jiwa, korban tenaga, macam-macam yang kita korbankan dalam hidup kan. Sebab hidup ini memang memerlukan pengorbanan. Zaila Rus, selamat pagi untuk anda. Satu hari di hari raya, Dato' M. Nasir. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Maya, saya AJ Alia Jalani terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri Spring dengan Vogan Villa. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Ui, dah memasuki jam yang terakhir. Semuanya tengah sing along layan lagu-lagu karaoke katanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak ya yang terus teman berteman anda. Memang mengutarakan janji anda. Anda kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi. InsyaAllah ramai yang teman saya sampai pukul 6 pagi. Ada juga yang baru bangun pagi. Ada juga bangun pagi tak sihat. Tak sihat seperti biasa makan ubat ya. Jangan dibiarkan sakit tu. Kalau boleh pergi ke klinik ataupun hospital. Dapatkan rawatan selanjutnya. Ada juga bangun pagi dengan penuh rasa kesedihan. Ada juga bangun pagi dengan rasa kecewa. Tapi jangan sampai kita lupalah. Bila Allah SWT itu dapat, kata orang tu, merubah siang menjadi malam, kita kena yakin dan percaya. Yakin dan percaya, ia juga dapat merubah kesusahan, bebanan menjadi sebuah keberkatan, insyaAllah. Semua okey lagi, geng berhantu. Saya nak tanya mereka yang berada dekat live TikTok ni. Masing-masing sambil bersembang, sambil dengar lagu. Asmal ini, katanya okey lagi. Mizi okey, Wawani okey. Semua okey, alhamdulillah, syukur. Junaidah kemarin katanya, insyaAllah, amin. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 minit pagi, Labuan 4.50 minit pagi, manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, manakala Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.49, Johor Bahru Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.48, manakala Kangan Polis pula 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dituntut oleh Allah SWT akan diterima olehnya, akan diterima Allah SWT sebagai satu tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa ya. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam. Penyampai untuk Raudah pagi ini adalah Ustaz Arfah Husnani. Tajuknya golongan yang terpedaya dalam kehidupan. Siapa golongan yang terpedaya dalam kehidupan? Kita semua mungkin terpedaya dengan kehidupan, keindahan kehidupan. Padahal kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara saja kan. Banyak yang kita terpedaya. Raudah ini dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Siapa yang bersama-sama dengan saya di awal-awal pagi ni? Ramai yang baru melaporkan diri tu. Ada Sam Dizi, Baharudin, Azizah Mamat, Azazah Faiza, kita ada Jun Harith, Rose, Aznul Kocik, kita ada Siha, Adrina, Ain Noraini, Zawiyah, Zaitun, siapa lagi? Eli Tempe, Imah Rose, Peronda Jaket Biru pernah hadir. Kita ada siapa lagi? Mus Frozen. Mantap semua. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda. Kebanyakan lagu-lagunya adalah berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan mungkin memberikan kedamaian sedikit di jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang menangis sepanjang malam menerusi lagu-lagu menangis tepi bujur katil, terimbau kenangan. Tapi tak apa, di jam yang terakhir ni kita ubatkanlah jiwa kita dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan daripada Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Teruslah yang terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Baik tuan-tuan dan puan-puan, sambung pada bagaimanakah rawatan bagi sikap terpedaya yang kita bincangkan tadi. Yang kita bincangkan pada sebentar tadi. Maka ubatnya adalah bagi perasaan terpedaya atau tertipu daya dengan mengenali tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar. Apakah tanda-tanda kemuliaan di sisi Allah? Apakah tanda-tanda penghinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sama ada melalui kita dapat ketahui melalui basirah ataupun taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Jadi cara nak merawat sikap terpedaya dengan pandangan yang salah, dengan keyakinan yang salah, adalah dengan melalui basirah, iaitu pandangan mata hati, ataupun melalui taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Apakah yang dimaksudkan dengan melalui basirah? Mengetahui tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar melalui basirah, maksudnya apa? Iaitu dengan memahami bagaimana apabila kita mengikuti hawa nafsu dunia, syahwat dunia, maka hakikatnya boleh menjauhkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi bila kita kita memahami bahawasanya bila kita mengejar dunia, sebenarnya ia boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana potensinya apa? Kita akan terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada melalui harta yang halal ataupun dengan kita menjauhkan diri dengan manusia. Manakala menjauhkan diri daripadanya, daripada dunia. Bila kita menjarakkan diri daripada dunia, maka dia boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dia bukannya kata tak ambil dunia langsung tuan kan. Maksudnya kita mengambil dunia sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bila orang dah cinta dunia ni, dia tak fikir dah halal ke haram ke, yang penting dapat kan. Nauzubillah tuan. Dia tak fikir ni hak orang ke, boleh ke, dia tak fikir dah. Yang penting dia mendapatkan dunia itu. Nauzubillah kan. Maka hal ini perlulah kepada dapat difahami melalui ilham daripada kalangan para arifin, orang-orang yang mengenal Allah SWT dan wali-wali Allah. Di pandangan itu, kita orang awam ni tuan-tuan, kalau tengok orang kaya, ni orang yang mulia di sisi Allah. Ya, kita orang awam. Tapi kalau orang-orang yang mengenal Allah, maka mereka mempunyai pandangan, mereka mempunyai kefahaman bahawasanya dunia ini, bila kita mengejar dunia dengan cara yang salah, maka dia akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka dunia itu hanyalah sebagai mazra'atul akhirah, iaitu sebagai ladang pada untuk saham akhirat. Di dunia ini untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya kita ada kat dunia ni, bagaimana dunia itu boleh menjadikan kita tempat untuk beramal dan juga tempat untuk kita menuai kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, basirah. Yang kedua tuan, melalui taklid, iaitu melalui petunjuk wahyu. Bagaimanakah kita yang dikatakan melalui petunjuk wahyu ini? Iaitu dengan apa? Dengan beriman kepada kitab Allah dan membenarkan Rasulnya. kita membenarkan Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bila kita beriman kepada kitab ni, kita juga beriman kepada Rasul. Kerana Rasul menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya hari ini kita baca sebagai Al-Quran. Jadi kita dapat tahu apa hakikat dunia daripada Al-Quran. Kita tahu macam mana praktikalnya. Praktikalnya kita tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti petunjuk wahyu, yang mempraktikalkan wahyu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ubat yang kedua adalah dengan kita membenarkan Al-Quran, kitab Allah, dan juga membenarkan rasulnya. Sebagaimana kita bacakan tadi, maka Allah kata ke? Bukan. Bukan bermakna bila kamu dikurniakan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, kedudukan yang tinggi, kamu adalah mulia di sisi Allah. Bukan. Bukan bermakna bila kamu disempitkan rezeki, hidup susah, kamu dihinakan oleh Allah. Bukan. Bukan demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ayah sabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Maksudnya apa? Adakah mereka menyangka bahawa harta benda dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bermakna kami menjegerakan kebaikan buat mereka? Bahkan langsung jawab, bal la yash'urun. Tidak, bahkan mereka tidak menyedari. Mereka tak sedar. Maksudnya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahkan bila kami berikan, terkadang ada yang menjadi istidraj. Yang Allah kata apa? Kami akan menarik sedikit demi sedikit mereka ke arah kehancuran. Maksudnya makin jauh daripada Allah. Contoh kan? Makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, tengoklah bila kita dah naik level, kita kawan tak dengan orang biasa. Kita geng kita jelah. Dia ada kelompok dia. Lepas tu dah kita dah merendahkan. Dulu kita biasa makan di jalan ni, tapi dah naik level, akan makan sini. Dia dah lain kan. Jadi apa kata Allah? Kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit ke arah kehancuran yang mereka tidak ketahui. Itu yang dipanggil istidraj. Allah bagi, tapi sebenarnya menuju ke arah kehancuran atau menuju ke arah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka kepada mereka semua pintu-pintu segala sesuatu. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu, pintu-pintu kekayaan, pintu pangkat yang tinggi, pintu nikmat kan. Sehingga hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sehingga ketika mereka gembira dengan apa yang kami kurniakan, mereka seronok dengan apa yang Allah telah kurniakan, maka Allah kata apa? Kami ambil azab mereka secara tiba, secara mengejut. Allah ambil secara mengejut. Maka bagi itu faidahum mublisun. Maka ketika mereka adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang binasa. Na'udzubillah.
1: Allahumma

Allahyarham Salim dengan tajuk lagunya Maaf. Lagu ini membawa kita ke 5.35 minit pagi. Jadi maaflah kerana kita kesuntukan masa, kan? Kurang setengah jam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk pertemuan hari ini Sabtu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini, ya. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengubati sedikit keresahan anda. Ada yang resah, ada yang sedih, ada yang berduka mengenangkan kisah semalam. Yelah, kisah semalam sudah pun menjadi kenangan dalam hidup kita. Kita mulakan langkah yang baru hari ini, hari Sabtu, 30 Mei 2026. Kita mulakan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah kesempatan hari ataupun kesempatan waktu yang baru untuk kita memperbaiki apa yang terjadi semalam. Kalau semalam lebih baik, hari ini kita pastikan ianya menjadi lebih lagi lebih baik, kan? Okey, buat geng geng-geng berhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia yang melampurkan diri dekat Facebook. Ramai saya tak ada yang tak sempat saya nak sebut namanya di ruang udara Nasional FM, maafkanlah saya, ya. Di Instagram juga, di live TikTok pada waktu ini, ramai yang bersama-sama dengan saya. Mereka kata, bang tak apa bang, kita tidur di siang hari, kita bermimpi di siang hari. Itu memang geng berhantu punya tagline. Malam berjaga, mimpi di siang hari. Itu kita punya tagline kita, kan? Sebab malam kita tak tidur, geng berhantu, nama pun berhantu. Okey, jangan lupa dengarkan Nasional FM pagi ini. Nasional Hujung Minggu bersama dengan rakan saya seterusnya. Siapa dia? Surprise. Saya tak nak bagi tahu siapa dia. Anda terus kena dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya juga yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Pukul 6 pagi mereka akan ke udara dengan lagu-lagu yang terbaik, juga segmen-segmen yang menarik, perkongsian-perkongsian yang menarik, juga perkongsian-perkongsian yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya juga mengharapkan segala informasi yang saya berikan untuk anda dapat kita kata orang tu kebaikan bersama, kerana informasi itu adalah yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja yang saya kongsikan untuk anda. Baik, sementara itu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Sabah Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka, di seluruh negeri Melaka, Johor, seluruh negeri Johor, di Sarawak pula, di Bintulu dan juga Miri, termasuklah di Sabah, pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk hari ini. Mudah-mudahan sama-sama kita renungi kata-kata itu dan dapat memberikan inspirasi pada kita, mudah-mudahan. Kita jadilah terang, terang tanpa memadamkan cahaya orang lain. Kita naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia sebagaimana yang kita mahukan tanpa menyakiti hati orang lain. Dan Alim saya, Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya,

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional FM.

hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان

saat bendera jatuh, titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kali itulah bermulanya sejarah agung, erti sebuah pengorbanan. Kami di Langkawi FM mengucapkan salam adat, maaf zahir batin.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Waktu sekarang pukul 6.20 minit pagi. Dan saya nak bawa anda untuk tinjauan cuaca hari ini. Saya rujuk menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Untuk daerah Langkawi hari ini, 30 Mei 2026, hari Sabtu, sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat. Sebelah petang diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala sebelah malam diramalkan tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Terus layan Langkawi FM.
1: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
2: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
3: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Syukur kita dapat buku.

0: Irama lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf mal wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi. Damut ala ardi. Baruf fana. Yani bamut fana.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Maklumat diterima, kami sudah di atas gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
4: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baiklah, waktu sekarang pukul 6.50 minit pagi. Tepat 7 pagi nanti kita akan ke Nasional FM untuk sama-sama ikuti utama 7 pagi. Jadi nantikan perinciannya 7 pagi.

0: banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Tak perlu lagi bazir masa ke sana sini.
2: Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai.
0: Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher.
2: Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
3: Ceria Pagi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Kita dah sampai ke jam yang kedua untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 30 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang sudi berteman dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang 7.18 minit pagi. Dan untuk jam yang kedua ini, 7.30 minit pagi nanti kita akan ikuti refleksi yang diterbitkan oleh Suria Matahari. Jadi terus layan Langkawi FM.

0: 1048. Ya, untukmu.
1: Hey Mat, rajin ha? Kamu susun itu tempurung?
2: Eh, Mutu, terkejut aku. Taklah, aku susun ni nak elakkan ayam takung. Kamu bukan tak tahu kalau biar takung, nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
1: Betul tu, Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Tiarapkan bekas-bekas kosong, kemudian guna bahan pembunuh. Jentik-jentik di bekas takungan air. Macam tempat alas pasu bunga kau ni.
2: Ha, aku baru je bubuh ubat pembunuh jentik-jentik tadi. Ha, ni lagi satu Mutu. Aku nak pesan kat Hang. Hang tu kan suka berjalan merata.
1: Apa, Mat? Aku ronda kampung saja. Bukan pi rata-rata lah.
2: Hang tu jangan duduk luar rumah sangat. Pendek kata, jangan duduk berjalan merata waktu puncak nyamuk Aedes menggigit. Di antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi dan 6 petang hingga 8 malam. Ingat, ah?
1: Baiklah, kawan. Mesti ingat punya.
2: Macam tu lah, kawan. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Mesti

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan kita terus kekal ceria sepanjang hari ini, insyaAllah. Sahabat pendengar yang dikasihi, setiap daripada kita adalah pendosa dan tidak ada seorang pun daripada kita yang dapat lari daripada melakukan dosa. Sama ada dosa kita lakukan itu adalah dalam keadaan kita sedar ataupun kita tak sedar melakukannya. Ini adalah sebagaimana sabdaan Nabi SAW yang berbunyi, Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'i at-tawwabun. Yang bermaksud, seluruh anak-anak Adam AS itu berdosa dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidhi. Jelas dalam hadis ini, Nabi SAW berpesan kepada kita, bila mana kita melakukan dosa, perlu kepada kita untuk bertaubat bagi menebus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sehinggakan Nabi SAW yang tidak memiliki dosa pun sentiasa bertaubat kepada Allah setiap hari berdasarkan hadis baginda yang bermaksud, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah 100 kali setiap hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan ingat sahabat-sahabat sekalian, Allah pasti akan menerima taubat hamba-hambanya yang ikhlas bertaubat. Seperti mana sabdaan Nabi SAW yang bermaksud, Allah akan sentiasa membuka tangannya di malam hari supaya orang yang melakukan dosa di siang hari untuk bertaubat, dan akan kekal membuka tangannya di siang hari supaya orang yang melakukan dosa pada malam harinya untuk bertaubat, sehinggalah matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim. Di antara kelebihan bagi orang yang sentiasa bertaubat adalah, yang pertama, memperolehi kasih sayang Allah. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang bermaksud, sesungguhnya Allah kasihkan orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Yang keduanya, orang yang melazimi taubat akan mendapat keberkatan rezeki dan kekuatan diri. Ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud ayat 52 yang bermaksud, wahai kaumku, minta ampunlah kepada Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah kepadanya, nescaya akan dikirimkan kepada kamu awan yang membawa air hujan yang lebat dan akan diberikan kekuatan tambahan kepada kamu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berbuat dosa. Dan yang ketiganya, orang yang bertaubat juga akan mendapat doa daripada para malaikat yang meminta keampunan dan pemeliharaan dari azab api neraka, seperti mana yang Allah firmankan dalam surah Ghafir ayat yang ke-7. Ada beberapa kaedah untuk kita bertaubat ni. Yang pertamanya, bertaubatlah dengan taubat nasuha. Yang keduanya pula adalah dengan memperbanyakkan istighfar, astaghfirullahalazim. Ketiganya, jika kita ambil hak seseorang, maka kembalikanlah hak yang kita ambil tersebut. Dan yang keempatnya adalah dengan kita memperbanyakkan kebaikan yang akan menghapuskan dosa-dosa keburukan kita. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita atas taubat yang kita lakukan setiap hari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Chuhari.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 Syaz di sini setia menemani anda sehingga pukul 11 pagi nanti untuk Ceria Pagi edisi Sabtu 30 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang sudi layan Langkawi FM. Mungkin anda ada sekarang ni dalam perjalanan nak pi cari makanan untuk sarapan, nak menyorok apa pagi ni, ataupun anda yang baru keluar nak pi bekerja, maklumlah musim-musim cuti, ada yang cuti, ada yang bekerja. Apa urusan anda hari ini, semoga dipermudahkan urusan dan diberikan kelancaran, insyaAllah. Dan saya nak kongsikan antara perkara yang akan berubah mulai 1 Jun 2026. Berbaki sehari saja lagi, lusa ni. Dah 1 Jun 2026. Antaranya beberapa perubahan dasar dan inisiatif baru yang akan diperkenalkan atau dilaksanakan di negara kita Malaysia, melibatkan pelbagai sektor termasuk perniagaan, tenaga, keselamatan digital dan pengangkutan serta kebajikan rakyat. Antaranya skim pendaftaran perniagaan percuma SPPP. Skim SPPP di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM ini menawarkan pengecualian fee pendaftaran perniagaan sebanyak RM120 untuk tempoh 2 tahun. Ia terbuka kepada usahawan B40 serta pelajar sepenuh masa di IPT, Politeknik, Kolej serta Institut ataupun Pusat Kemahiran. Jadi ambil peluang ini. Benda percuma, jadi kena ambil. Dan seterusnya, lindung 24 jam per keso. Skim kemalangan bukan bencana kerja, lindung 24 jam per keso memberi perlindungan kemalangan sepanjang masa termasuk di luar waktu kerja dan semasa cuti. Caruman ditanggung pekerja mengikut kadar berperingkat bermula 0.75% hingga 1.25% mengikut fasa pelaksanaan. Dan MyCard versi baharu. Yang mana MyCard baharu akan dilengkapi 53 ciri keselamatan termasuk kod QR. Walau bagaimanapun, penukaran tidak diwajibkan kepada MyCard sedia ada dan masih sah digunakan. Jadi nanti 1 Jun tak payahlah kalut-kalut nak pi JPN, nak pi tukar MyCard. Tak apa, MyCard hak lama tu boleh guna lagi. Dan selepas ini saya akan kongsikan lagi antara inisiatif yang akan dilaksanakan berkuat kuasa 1 Jun depan. Terus layan Langkawi FM.

0: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?
0: Ceria pagi!

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.